Terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selama seminggu lamanya kita ada dalam aktivitas kehidupan kita, tugas kerja kita, banyak hal yang kita lalui. Di hari ini kita ada dalam rumah Tuhan, dan mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, di pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk ada dalam rumah Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Setelah seminggu lamanya kami ada dalam aktivitas tugas kerja kami, semua yang kami hadapi, dan di dalamnya kami banyak berbuat salah dan dosa. Kami lalai, kami saling menyakiti hati sesama kami, hati keluarga kami, dan terlebih menyakiti hatimu ya Tuhan. Kini kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya Tuhan ampuni kami dari segala pelanggaran dosa kami, dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 106. Kita menyanyi bait pertama dan bait kedua. Terang matahari telah menyinari.

Jemaat Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, kita akan mendengar hukum Tuhan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Dan kita ada dalam pemberitaan anugerah, dengarlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari jemaat Tuhan, kita menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 17, bait pertama dan kedua.

Dengarlah hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Roh Kudus memampukan kita semua untuk melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Silakan jemaat duduk kembali. Atas nama persekutuan, sekali lagi kami berikan kesempatan kepada vokal grup PKB Jemaat GKI Rutenures.

0: Terima kasih Tuhan Yesus senantiasa memberkati bapak-bapak di dalam tugas kerja, dalam kehidupan keluarga setiap hari.
1: Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan Inggris langsung di Kelarisia oleh Kretas di Bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh Ratu.
0: Mari kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu terus menuntun dan membimbing kami ke arah yang Tuhan Engkau kehendaki. Biarlah di jam pembacaan firman Tuhan kami di pagi hari ini, Tuhan Engkau bertahta di atas segalanya, memimpin kami agar kami terus rindu melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau sendirilah yang berkata-kata kepada kami semua di pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami. Ampuni segala salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan sesuai dengan bahan bacaan dari Sinode untuk jemaat-jemaat di GKI Tanah Papua. Mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14.
2: Salah seorang warga Rusia Marina Fedotska dengan membawa kata simpati yang menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berusaha untuk merdekakan.
0: Demikian firman Tuhan, dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang, apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena mereka, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sampai demikian jauh bagian kebenaran firman Tuhan, kita yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mencari Tuhan dalam hidup kita, membaca firman Tuhan dan terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Persekutuan ibadah yang Allah kasihi dalam kasih Yesus Kristus, sesuai dengan bahan bacaan kita di pagi hari ini dalam Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Dibenarkan oleh karena iman adalah tema yang kita pelajari dari Galatia 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Allah kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Situasi khusus di Galatia adalah pemberitaan Injil Yesus Kristus yang membuat orang non-Yahudi juga menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Sebaliknya muncul pertanyaan sebagai orang-orang non-Yahudi yang tidak melaksanakan hukum Taurat, tidak disunat. Apakah mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Atau mereka bisa melihat, bisa selamat tanpa melakukan hukum Taurat? Atau karena mereka bukan Yahudi? Jadi sejak awal memang tidak melakukan hukum Taurat. Apalagi para penentang Paulus datang ke Galilea, mereka menjelaskan pentingnya melakukan hukum Taurat. Dalam kondisi ini Paulus jelaskan dalam suratnya bahwa dasar kehidupan Kristen, dasar keselamatan adalah percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Jemaat yang Allah kasihi dalam kasih Yesus Kristus, hukum Taurat bukan dasar orang diselamatkan. Paulus jelaskan iman adalah satu-satunya jalan untuk peroleh selamat. Buktinya dalam kisah Abraham yang kita kenal, bapa segala bangsa. Tuhan memerintahkan Abraham keluar dari tanah Haran setelah sebelumnya pindah dari Ur bersama ayahnya menuju tanah Kanaan. Allah berjanji menjadikan Abraham bangsa yang besar, memberkatinya dan membuat namanya masyhur, atau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham taat dan membawa istrinya Sarai, keponakannya Lot, dan harta benda mereka ke Kanaan. Sesampainya di Kanaan, Abraham membangun mesbah bagi Tuhan sebagai tanda ketaatan dan penyembahan. Kisah ini menandai dimulainya sejarah perjanjian atau kovenan Allah dengan bangsa Israel, di mana Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Jemaat yang Allah kasihi dalam kasih Yesus Kristus, secara khusus dalam bacaan kita di saat ini, ada dua hal yang dijelaskan bagi saya, Bapak Ibu, kita semua yang boleh hadir di pagi hari ini dalam ibadah, mensyukuri kemurahan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, berkat keselamatan karena percaya kepada Yesus Kristus. Paulus menegur orang Galatia dengan sebutan bodoh. Karena mereka sebenarnya telah tahu kebenarannya. Mereka telah melihat dengan jelas karya keselamatan Tuhan. Mereka telah mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi mereka bodoh karena terpesona dengan pengajaran yang lain. Sedangkan mereka yang selamat dan diberkati adalah mereka yang bukan Yahudi. Kenapa? Karena mereka percaya walaupun mereka tidak melakukan Taurat sejak awal. Tapi mereka sudah menerima Roh Kudus. Karena mereka percaya kepada pemberitaan Injil. Dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus. Mereka mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka percaya kepada Tuhan. Paulus juga jelaskan bagaimana Abraham yang dibenarkan karena iman. Mendapatkan hak, mendapat berkat. Sedang pada masa Abraham hidup, belum ada hukum Taurat. Hukum Taurat baru diterima dan dipraktekkan pada masa atau periode Musa. Sedangkan ada periode Abraham, Ishak, Yakub sampai ke Musa. Ini jelas dan terbukti. Keselamatan dan berkat itu bukan karena mentaati hukum Taurat. Tapi karena percaya kepada Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, menjalani hidup selamat, hidup oleh iman. Jemaat yang Allah kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Paulus juga melanjutkan, setelah terima keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, maka menjalani keselamatan itu dengan hidup oleh iman. Mari terus teguhkan hati. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua, kita teguhkan hati kita. Kita bilang untuk diri kita ini sendiri, kita selamat hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena siapa-siapa. Kita harus ingat, jangan gampang terpengaruh dengan pengajaran lain di luar Kristus. Pengajaran lain di luar Kristus membawa kita kepada kebinasaan. Membawa kita kepada kehancuran. Membawa kita kepada hal yang tidak kita inginkan dalam hidup kita. Jika Tuhan sudah mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik, mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bertobatlah dengan hal-hal yang sudah kita perbuat dalam hidup kita. Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa kita melakukan hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita. Persekutuan yang Allah kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Mari lanjutkan hidup. Jalani hidup oleh iman. Maksudnya adalah kita percaya Tuhan ada. Tuhan berkuasa mengendalikan hidup kita. Untuk kita terus menghadapi tantangan kehidupan kita. Baik di tengah kehidupan keluarga, persekutuan, dan di lingkungan di mana kita berada. Persekutuan yang Allah kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Di minggu kerja kita yang baru, kita akan mulai dengan semua aktivitas hidup kita. Jangankan di minggu kerja kita yang baru, setelah kita keluar dari rumah Tuhan ini, kita akan diperhadapkan dengan situasi yang sering kita hadapi. Aktivitas rutinitas di tengah keluarga kita. Namun ada tantangan yang perlu kita jalani. Yang perlu kita memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari terus bersandar hidup kepada Tuhan. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Pahami dengan benar, kita diselamatkan oleh iman kepada Allah dalam Yesus Kristus. Pegang yang benar, jangan mau dibodohi dunia ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan firman-Nya bagi kita semua. Amin.

kita akan datang pada persembahan syukur. Jemaat, siapkan nyanyian rohani nomor 133. Kita menyanyi bait pertama dan seterusnya, Jiwa Puji Raja Sorga. Sementara jemaat persiapkan derma, Bapak Ibu sekalian, dengarlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.

Nyanyian rohani nomor 133, bait pertama dan seterusnya, Jiwa Puji Raja Surga.

kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur. Dan dalam doa persembahan syukur ini, ada beberapa keluarga yang memberikan pengucapan syukur dan perpuluhan. Yang pertama keluarga Charlie Rumaropen mengucap syukur atas bertambah usia bagi anak terkasih Chana Christian Agabus Rumaropen pada tanggal 9 Mei 2026 genap usia 10 tahun. Yang kedua keluarga S. Marisan mengucap syukur atas kelulusan dari cucu terkasih Aldo Fabrio Marisan di SMA YPK 2 Biak dan ulang tahun mama terkasih Anike Melani Marisan pada tanggal 10 Mei 2026 yang ke-40 tahun dan tugas tanggung jawab sebagai tenaga guru pada SMP di Biak Barat. Yang ketiga keluarga penatua Desi Maker mengucap syukur atas bertambahnya usia bagi anak terkasih Michael Calvin Marisan pada tanggal 9 Mei 2026 genap 15 tahun. Yang keempat keluarga Cornelis Morin mengucap syukur dan mohon doa bagi anak terkasih Sikif Siknev Esther Morin yang boleh bertambah usia menjadi 3 tahun. Yang kelima saudari Hermina Priscilia Ralahalu mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan dan pekerjaan sebagai tim medis di rumah sakit di Jakarta. Yang keenam, keluarga F. Y. Rumaropen mengucap syukur atas kasih penyertaan dan berkat Tuhan yang nyata bagi kehidupan keluarga dan mohon doa bagi keluarga. Yang ketujuh, keluarga Topik Rumaropen mengucap syukur kepada Tuhan boleh hari ini mengantar anak terkasih Migdal Eder Johannes Rumaropen pertama kali ke rumah Tuhan pada hari Minggu 10 Mei 2026. Dan keluarga mohon doa bagi anak terkasih Dinike Rumaropen yang akan yudisium pada tanggal 11 Mei 2026. Persepuluhan jemaat, yang pertama keluarga tanpa nama KSP 7 Rute 4, keluarga tanpa nama KSP 6 Rute 4, keluarga tanpa nama Rute 2, keluarga M. Sampaleng KSP 8 Rute 3. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama. Sebelumnya kami sudah baca keluarga-keluarga, namun di dalamnya kalau ada salah nama, kami mohon maaf. Mari kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, hati kami yang terangkat kepadamu, kami mohon berkatmu bagi kami semua dalam kehidupan kami, dan berkat-Mu bagi persembahan syukur yang telah kami

kumpulkan bersama-sama. Dan kiranya ya Tuhan, keluarga yang telah memberikan persembahan syukur berupa uang untuk menunjang pelayanan Tuhan di jemaat kami dan di tanah kami, tanah Papua, kiranya Tuhan bertahta di atas segalanya, memberkati agar kemuliaan bagi nama Tuhan di tanah ini terus dikumandangkan. Tuhan Allah Bapa di surga, keluarga-keluarga yang telah hamba sebut nama-nama mereka masing-masing, yang mengucap syukur di hadapan Tuhan, datang ke rumah Tuhan di saat ini. Terlebih khusus mereka merasakan semua campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan terus memampukan keluarga-keluarga Tuhan ini di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Keluarga Tuhan yang memberikan persembahan syukur dan perpuluhan, kiranya Tuhan menolong dan Tuhan terima akan persepuluhan yang telah diberikan. Dan Tuhan terus memberkati karya kerja jemaat di dalam kehidupan mereka setiap hari. Keluarga yang telah membawa anak pertama kali masuk dalam rumah Tuhan, yang telah ada di rumah Tuhan di saat ini, kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembang anak terkasih, ada dalam persekutuan orang-orang beriman, percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus menuntun, membimbing, mengarahkan anak terkasih ini di dalam jalan kehidupannya ke arah yang Tuhan Engkau kehendaki. Inilah doa ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menerima kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan untuk pekerjaan Tuhan di dalam hari-hari kami. Ampuni segala salah dan dosa kami, dan dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan ada dalam pengakuan iman. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging, dan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Mari kita menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 77 bait 1 sampai baitnya yang ketiga.

Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bawa pergumulan kita, baik dalam jemaat dan pribadi, keluarga, persekutuan, dan di dalam tugas tanggung jawab kita, dan di dalam kehidupan kita di minggu kerja kita yang baru. Mari kita berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 18. Kita menyanyi bait pertama dan kedua. Bait yang kedua, jemaat silakan berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Allah hadir bagi kita.

pulanglah dengan rasa damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu.

0: Ibadah selesai, shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.
1: Baik, pendengar, baru kita ikuti tadi ibadah Minggu pagi yang kami siarkan langsung dari Gereja GKI Rutinores Biak dengan pemimpin ibadah Ibu Pendeta Marina Kapisa SSI. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Masih menemani Anda di pagi hari ini, kami temani dengan rangkaian lagu-lagu rohani menemani Anda hingga pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar hati.

terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Salam jumpa untuk Anda di edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Amanda yang menemani nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar ke ruang dengar Anda. Akan kami hadirkan idola Indonesia layak anak dan akan kami gantikan dengan menghadirkan lagu-lagu untuk adik-adik manis yang ada di rumah ya, yang mendengarkan siaran Pro 1 di siang ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Kepala, pundak, lutut,
3: kaki. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar. Pukul 11 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih fokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Pendengar sekian Cek Fakta Hoax, Indonesia resmi hentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar di manapun Anda berada, senang sekali kembali hadir TTS Titip Tembang Siang ya, menemani aktivitas Anda di siang ini. Kebersamaan kita nanti hingga pukul 11 lebih 46 menit, atau lebih 50 menit ya pendengar. Pukul 11 lebih 50 menit, jadi kebersamaan TTS Titip Tembang Siang untuk edisi hari ini Minggu di 10 Mei 2026. Seperti biasa, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan terbaik yang bisa Anda request langsung ya, lengkap juga bisa kirim salam untuk keluarga, sahabat, rekan kerja maupun orang-orang terkasih di hari ini. Silakan untuk Anda yang mau bergabung ya, bisa langsung melalui line telepon kami di 0822 5163 4612, atau bisa langsung kirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 0822 5163 4

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Pukul 11.34 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar, kita masih bersama di TTS Titik Tembang Siang. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Biak, selamat siang untuk Anda dimanapun berada. Untuk edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Dan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk azan duhur nanti pada pukul 11.56 menit waktu Indonesia Timur.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Satu dari Cross Bottom dengan 9 tahun dengar mengantarkan kita saat ini pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Sampai di sini kebersamaan kita di TTS Titip Tembang Siang untuk edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Selanjutnya akan kami hadirkan musik religi Islami ke ruang dengar Anda. Nanti hingga jelang dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Kota Biak dan sekitarnya pukul 11.56 menit waktu Indonesia Timur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah!

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Cebasi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania Sorana Cristea berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Offner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Dan jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Taif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bull FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pang Suma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pang Suma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang pendengar, terima kasih masih mendengarkan Pro 1 RRI Biak. Saat ini pukul 13.49 menit waktu Indonesia Timur. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita kembali hadir ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Mengawali jumpa kita tadi, sudah saya hadirkan dua lagu ya, Asik Asik, satu dari Ayu Ting Ting dan Angka 1 dari Amri Palu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saat ini sudah pukul 14.26 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, sambil menantikan Anda yang mau bergabung ya, saya hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Ini yang kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, waspada hantavirus. Ini gejala, penyebab, dan pencegahannya. Ya, pendengar, munculnya kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik pada awal Mei 2026. Ini memicu kekhawatiran publik. Dalam peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami kondisi sakit dan kritis. Dan kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia. Dan virus ini diketahui dapat menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Hantavirus merupakan kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, kepada manusia melalui berbagai jalur paparan. Penularan umumnya terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, termasuk dari partikel udara yang terkontaminasi. Dan selain itu, pendengar, seseorang juga dapat terpapar melalui makanan yang tidak higienis atau kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda terkontaminasi. Nah, meski demikian, penularan antar manusia jarang terjadi, ini sangat jarang terjadi, sehingga faktor lingkungan menjadi penyebab

Dan pendengar, untuk mengenali resiko sejak dini, masyarakat perlu memahami gejala, cara penularan, serta langkah pencegahan infeksi hantavirus. Pemahaman ini penting agar paparan virus dapat segera diantisipasi dengan tepat. Gejala awal infeksi hantavirus umumnya muncul dalam waktu 1 hingga 8 minggu setelah paparan. Nah, ini melansir laman Ala Dokter. Melansir laman Alo Dokter, pendengar, berikut beberapa tanda yang perlu diwaspadai. Antara lain adalah demam disertai rasa tidak enak badan dan kelelahan berlebihan. Sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual atau muntah. Kemudian nyeri perut, diare, dan penurunan kondisi fisik secara umum. Dan jika kondisi memburuk, gejala dapat berkembang menjadi lebih serius dan mengganggu fungsi organ vital. Dan kondisi ini dapat ditandai dengan batuk dan sesak napas akibat gangguan pada paru-paru. Selain itu, penderita juga dapat mengalami nyeri dada disertai peningkatan detak jantung. Pada tahap lanjut, dapat muncul gangguan ginjal, tekanan darah rendah, hingga perdarahan. Dan di samping mengenali gejala, pendengar, penting juga mengetahui bagaimana virus ini dapat menular di lingkungan sekitar. Penularan hantavirus dapat terjadi melalui berbagai kondisi yang berkaitan dengan paparan lingkungan terkontaminasi, di antaranya kontak langsung dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, menghirup udara yang mengandung partikel virus dari lingkungan terkontaminasi, dan mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terpapar virus. Juga mengalami luka akibat gigitan tikus atau tidak menjaga kebersihan tangan. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat perlu menghindari berbagai faktor risiko yang dapat memicu penularan hantavirus di lingkungan sekitar. Upaya ini penting dilakukan, pendengar, mengingat belum adanya vaksin khusus untuk mencegah infeksi virus tersebut. Nah, diantaranya menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci menggunakan sabun setelah beraktivitas, menghindari kontak langsung dengan tikus maupun cairan tubuhnya seperti urin, feses, dan air liur, kemudian menyimpan makanan dan minuman di tempat tertutup serta memastikan kebersihannya. Membersihkan rumah dan area sekitar secara berkala, terutama lokasi yang berpotensi menjadi sarang tikus. Dan selain itu, masyarakat juga disarankan menutup akses masuk tikus ke dalam rumah dengan memperbaiki celah atau lubang yang ada. Dan penggunaan perangkap tikus dan disinfektan ini juga dapat menjadi langkah tambahan untuk mengurangi risiko paparan. Dengan meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, pendengar, risiko penularan hantavirus dapat ditekan. Upaya pencegahan yang konsisten ini menjadi kunci untuk melindungi diri dan lingkungan dari

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita. Kanal informasi dan inspirasi.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun berada, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama jelang pukul 15 penyampaian warta berita selintas sepekan BIA.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak.
1: Radio Republik Indonesia Biak kembali menyampaikan buletin sepekan bersama saya Roni Lololuan. Kita awali berita pertama. Pemerintah daerah Biak Numfor menggandeng Bank Indonesia Perwakilan Papua dan Bank Papua Cabang Biak melakukan launching pasar digital Faidoma Darfur sebagai langkah strategis dalam memperkuat indeks elektrifikasi transaksi pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor yang telah mencapai 92,3% dan saat ini berada pada peringkat 4 besar di wilayah Papua. Peresmian pasar digital Darfur dilakukan Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa, mewakili Bupati bersama Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, dihadiri pimpinan OPD beserta staf dan masyarakat baik pengunjung hingga pedagang pada umumnya bertempat di Terminal Darfur pada Jumat 8 Mei 2026. Transformasi ini diharapkan mendorong Biak Numfor tidak hanya sebagai daerah digital, tetapi juga kompetitif dalam championship tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah secara nasional. Wabub Jimmy menegaskan pengenalan layanan KRIS sebagai bukti nyata komitmen Pemkab Biak Numfor dalam implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah pada pajak dan retribusi daerah, khususnya sektor pasar sebagai salah satu kontribusi utama PAD. Ia menyebut melalui digitalisasi pasar Darfur diharapkan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas pengelolaan retribusi pasar, mendorong peningkatan PAD berbasis transaksi real, dan memperluas inklusif keuangan masyarakat dan UMKM pasar melalui pemanfaatan KRIS.
2: Kita jangan mudah untuk terprovokasi. Nanti ada yang bilang, barang apa yang dong bawa lagi? Itu gaya kehidupan yang lampau. Hari ini kita sudah ada pada zaman yang sudah berubah. Orang Biak adalah suku yang pertama menerima peradaban, suku yang pertama kali mengenal tulisan, suku yang pertama kali hadir di dalam modernisasi dan teknologi. Maka hari ini orang Biak lebih siap lagi, bukan baru siap, lebih siap lagi untuk menerima perkembangan teknologi. Pembayaran ini, saya jawabnya sederhana saja. Pasti kita lihat apa yang garis kotak-kotak ini, baru hitam-hitam ini. Itu namanya barcode. Nanti kita pakai handphone, baru kita taruh di alat. Itu yang namanya scan. Kita bayar. Mama-mama para pedagang lebih aman. Kita dari kampung ke kota atau dari rumah ke pasar atau kemana-mana, kita tidak bawa uang yang banyak karena nanti kita khawatir. Yang pertama, bisa tercecer atau tas jatuh ke ada oknum yang pintar ya. Dia bilang nih, bikin macam semua pakai handphone, bikin macam semua bisa barcode di kampung-kampung. Kalau kita tidak mulai, kapan lagi?
1: Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, Warsono dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah daerah atas dorongan digitalisasi yang kuat yang diwujudkan melalui peluncuran pasar digital. Ia menegaskan Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh kegiatan digitalisasi di Kabupaten Biak Numfor dengan berfokus pada menjaga kelancaran sistem pembayaran, mendorong penggunaan KRIS, dan memperkuat sinergi antar pihak untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
3: Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Biak dengan semangat yang luar biasa ini untuk terus mendorong digitalisasi di Biak ini. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu tentang bagaimana sih peran kami Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi khususnya di sistem pembayaran. Menjaga kestabilan nilai rupiah, kemudian menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transaksi bisa tinggi kalau apa? Kalau sistem pembayarannya berjalan dengan baik. Kalau daerah semakin digital, saya kira PAD-nya juga akan semakin efektif. PAD-nya semakin efektif dan bisa dikelola dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan bisa berjalan dengan baik.
1: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa dan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Warsono, keduanya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung peluncuran pasar digital Faidoma Darfur sehingga dapat berjalan lancar. Saudara, PW Jateng Biak Supiori komitmen dukung Astacita lewat kegiatan sosial dan budaya. Ririn Arini melaporkan.
4: Paguyuban warga Jawa Tengah se-Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menegaskan komitmen kuat untuk mendukung program unggulan pemerintah, yaitu Asta Cita. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan pelestarian budaya yang sejalan dengan poin utama kebijakan tersebut, yakni penguatan harmoni antar manusia, lingkungan, dan budaya demi kesejahteraan berkelanjutan. Ketua PW Jawa Tengah Biak Numfor Supiori, Gunadi Esos MSI, menyampaikan, melalui program unggulan PW Jateng Peduli, organisasinya senantiasa hadir di tengah masyarakat dengan pelayanan tanpa membedakan asal-usul. Menurutnya, PW Jawa Tengah selalu aktif melakukan kegiatan sosial. Salah satu bentuk nyata adalah pelayanan pemakaman. Pihaknya juga memiliki mobil jenazah yang disiapkan untuk membantu warga yang berduka. Dan ini terbuka tidak hanya untuk warga Jawa Tengah saja, tetapi juga untuk warga dari paguyuban lain yang membutuhkan pelayanan tersebut. Selain bidang sosial, paguyuban juga gencar mengadakan kegiatan keagamaan. Menurut Gunadi, kegiatan ini menjadi wadah untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan religi. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan nyata dalam mendukung semangat Asta Cita.
5: Pada poin penguatan harmoni antara manusia, lingkungan, dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. PW Jateng dengan tim PW Jateng Peduli itu selalu aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial di mana kami aktif memberikan bantuan pemakaman kepada warga, bukan hanya warga Jawa Tengah saja, tetapi warga paguyuban yang lain pun kami berikan pelayanan. Jadi kami punya mobil jenazah. Kami aktif juga melakukan kegiatan keagamaan. Dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai religi, kita bisa mendukung Asta Cita itu sendiri, di mana kita memanusiakan manusia dan juga memelihara kebersamaan dan juga menjaga lingkungan serta memelihara adat istiadat, menjaga identitas dan juga melestarikan budaya leluhur.
4: Gunadi menambahkan, sinergi dan dukungan terhadap program pemerintah juga merupakan langkah penting guna menjaga eksistensi organisasi. Ia menekankan bahwa kekompakan internal juga menjadi kunci utama agar paguyuban dapat terus berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh anggotanya maupun masyarakat luas di wilayah Biak Numfor dan Supiori.
1: PMI Biak Numfor ungkap bahwa stok darah saat ini dalam kondisi minim akibat permintaan yang signifikan. Tri Rian melaporkan.
6: Pengelola UTD PMI Biak Numfor Ferry Moningka mengungkapkan bahwa stok darah di wilayahnya saat ini dalam kondisi minim akibat peningkatan permintaan yang signifikan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI pekan ini. Ferry menjelaskan hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan darah di rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Seiring dengan meningkatnya jumlah pasien, ia membutuhkan transfusi darah untuk berbagai kondisi medis. Tinggi permintaan stok darah tersebut terjadi pada semua golongan darah, baik golongan darah A, B, AB, dan O. Ia menyebut donor darah yang rutin dapat mengatasi kekurangan stok darah dengan harapan semakin banyak yang mendonorkan darah.
7: Dapat kami sampaikan bahwa stok darah pada saat ini memang dalam keadaan minim ya, karena kebutuhan kita sudah sangat banyak di rumah sakit Biak maupun di rumah sakit yang lain. Permintaan itu per hari itu sudah lumayan sehingga darah-darah yang kita simpan itu cepat sekali keluar. Sementara pemasukan darah sendiri masih kurang sehingga memang ada kurang seimbang antara pengeluaran dan penerimaan unit-unit darah. Itu yang menyebabkan stok darah kita memang agak kurang. Semua jenis golongan darah itu hampir sama.
6: Untuk menutupi kekurangan tersebut, UPTD PMI Biak Numfor menggelar dua kegiatan donor darah serentak pada Senin lalu dan terkumpul sebanyak 19 kantong darah.
7: Hari ini kita ada kegiatan donor di sini, mudah-mudahan bisa mengisi lah kita stok darah untuk membantu. Kita ada kegiatan donor double, dua kegiatan sekaligus kita laksanakan. Yang satu di kantor bupati dalam rangka Dignas, yang kedua di kantor lapas Samoka. Nah, itu juga dalam rangka momen di sana mereka mengadakan donor darah. Sehingga kita harapkan dua kegiatan ini bisa menambah stok darah untuk melayani kebutuhan.
6: Ferry Monica pun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan serta membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah. Ia menegaskan bahwa setetes darah yang didonorkan sangat berarti bagi keselamatan orang lain.
1: Ujian sekolah di SD Negeri Awai, Distrik Padaido berbasis online. Oki Pinontoan melaporkan.
8: Sebanyak 6 siswa kelas 6 SD Negeri Awai, Kampung Auki, Distrik Padaido, Kabupaten Biak Numfor mengikuti ujian sekolah yang dimulai pada Selasa 5 Mei 2026. Ujian sekolah tersebut dimulai pukul 8 hingga 10 pagi waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan istirahat, dan kemudian pukul 10 lebih 15 menit hingga 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kepala SD Negeri Awai, Ayub, menyebut berbagai persiapan dapat telah dilakukan pihak sekolah sebelum hari H pelaksanaan ujian sekolah berbasis online menggunakan laptop.
9: Pelaksanaan ujian sekolah di SD Negeri Awai tahun ini diikuti oleh 6 peserta didik. Meskipun jumlahnya sedikit, kami tetap berupaya memberikan pengalaman yang maksimal dengan melaksanakan ujian berbasis full online. Dalam pelaksanaannya, kami memanfaatkan sarana bantuan pemerintah seperti Starlink untuk koneksi internet. Untuk perangkat, kami menggunakan beberapa laptop milik sekolah, milik guru, juga milik beberapa sekolah yang kami pinjam. Ini harapannya agar semua peserta bisa terfasilitasi. Selain itu juga, kami menyiapkan baterai sebagai sumber daya cadangan untuk memastikan perangkat dan jaringan tetap berjalan selama ujian berlangsung. Tahun ini ada langkah awal bagi kami di SD Negeri Awai untuk mencoba ujian berbasis online. Ada beberapa harapan yang ingin kami capai, diantaranya kami mencoba meminimalisir penggunaan kertas, kemudian meringankan beban kerja guru karena hasil ujian bisa langsung diketahui setelah anak-anak selesai mengerjakan tes. Serta kami juga ingin memperkenalkan kepada anak-anak pada dunia IT dan modernisasi sejak dini, agar ketika pindah ke lanjutan tingkat atas, mereka tidak bingung lagi.
8: Ayub menambahkan, meski di wilayah kepulauan atau terluar, namun semangat serta komitmen bersama untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi siswa dalam proses belajar mengajar.
9: Kami juga ingin menyampaikan kepada semua orang bahwa istilah terluar itu hanyalah sebatas data geografis. Dari sisi semangat dan upaya, kami tidak ingin tertinggal. Kami berani berusaha, dan terus bergerak agar kualitas pendidikan di kepulauan bisa sejajar dengan yang ada di kota. Untuk sistem pengawasan, kami juga menggunakan metode online melalui aplikasi Zoom. Jadi tidak ada pengawas di dalam ruang ujian. Kami memasang kamera di ruang ujian, sementara pengawas berada di kantor dan memantau pelaksanaan ujian secara langsung melalui Zoom. Melalui sistem ini, kami berharap dan kami ingin menanamkan nilai kejujuran kepada anak-anak, karena pada akhirnya kami percaya bahwa ujian bukanlah soal nilai, tetapi tentang bagaimana membentuk karakter mereka.
8: Sementara Silom Yedica Mofu, siswa kelas 6 SD Negeri Awai, mengaku senang dan sangat siap mengikuti ujian sekolah.
10: Hari ini saya senang karena ujian pakai komputer dan diawasi lewat HP. Dan sol-sol semua yang terlewati sangat gampang.
8: Hari pertama ujian sekolah dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN.
1: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Biak Numfor Gunadi mengatakan peluncuran pasar digital Darfur sebagai upaya pemerintah daerah bersama perbankan dalam menghadirkan alternatif transaksi pembayaran non-tunai yang lebih praktis, aman, dan efisien bagi masyarakat tanpa meniadakan transaksi tunai. Transformasi pasar digital atau pembayaran non-tunai bagi masyarakat dan pelaku usaha ini hanya merupakan sebuah pilihan semata tanpa menghilangkan cara pembayaran tunai, sehingga tergantung pilihan masyarakat ingin menggunakan transaksi yang mana. Peluncuran pasar digital ini sama sekali tidak mewajibkan masyarakat bertransaksi menggunakan metode pembayaran secara non-tunai melalui kris dan transfer perbankan, namun bebas memilih menggunakan metode pembayaran secara tunai maupun non-tunai. Menurut Gunadi, transaksi secara non-tunai memiliki sejumlah keunggulan dibanding transaksi secara tunai, bahkan lebih praktis, cepat, dan mampu meminimalisir risiko kesalahan, terutama peredaran uang palsu, serta membayar uang pas dan tidak perlu menunggu uang kembalian.
11: Pihak perbankan memberikan fasilitas atau mau membantu pembayaran dengan cara non-tunai. Jadi itu pilihan saja, tanpa menghilangkan uang tunai atau tanpa menghilangkan cara pembayaran tunai. Jadi tergantung masyarakatnya saja mau gunakan yang mana. Kalau sebelumnya itu tidak ada pilihan, semuanya tunai, tapi hari ini bisa menggunakan non-tunai. Tunai, baik kiris maupun transfer atau dengan gesek IDC. Untuk keunggulan sendiri, kita membayar uang pas dan kita tidak perlu menunggu pengembalian. Resiko untuk kita mendapat uang palsu kecil karena semua sudah lewat transaksi perbankan. Jadi keuntungan atau keunggulannya di situ, lebih praktis. Tentu ini bagian dari upaya kami, tim TP2DD Kabupaten Biak Numfor yang terus memberikan edukasi dan juga memberikan layanan untuk transaksi non-tunai. Artinya di zaman yang serba modern, transaksi non tunai itu yang digalakkan, sehingga ini juga menjadi ukuran kemajuan masyarakat Biak Numfor. Puji Tuhan, sebelum di launching ini juga sudah ada yang menggunakan fasilitas non tunai. Ternyata banyak juga yang mendaftar untuk bisa lakukan transaksi non tunai.
1: Gunadi menambahkan, peluncuran pasar digital ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dan perbankan yang terakomodir dalam tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam memberikan edukasi serta layanan transaksi non tunai bagi masyarakat disesuaikan perkembangan teknologi saat ini, sekaligus menjadi ukuran kemajuan masyarakat Biak Numfor agar tidak tertinggal. Ia membandingkan, sebelum pasar digital Darfur diluncurkan, sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat telah menggunakan transaksi non tunai. Namun setelah pasar digital diluncurkan, justru minat pedagang dan masyarakat dalam menggunakan layanan transaksi digital lebih meningkat lagi. Peluncuran pasar digital ini bukan mengharuskan dan mewajibkan setiap masyarakat untuk berbelanja menggunakan kris, namun hanya ingin mengubah kebiasaan dari sekedar bisa menggunakan menjadi aktif menggunakan transaksi non tunai. Kepala BPKD Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, atas nama pemerintah berharap masyarakat lebih dewasa dan bijak dalam menyikapi setiap program yang diluncurkan pemerintah, karena sejatinya tidak ada pemerintah yang ingin menyusahkan masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau narasi negatif yang dihembuskan oleh oknum masyarakat tidak bertanggung jawab melalui media sosial karena ingin mencari popularitas dan memperkeruh suasana di daerah.
0: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan bersama Pro 1 RRI Biak.
1: BRI peduli serahkan satu unit ambulans ke Polres Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: PT Bank Rakyat Indonesia melalui program BRI Peduli TJSL Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyalurkan bantuan satu unit ambulans kepada Polres Biak Numfor. Penyerahan dilakukan di halaman Mako Polres Biak Numfor Jumat 8 Mei 2026. Dihadir langsung oleh area head BRI Jayapura Rahardian Umardani serta Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan SH SIKMH, pimpinan cabang BRI Biak Suwono dan jajaran, serta para pejabat di lingkungan Polres Biak Numfor. Rahardian Umardani menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian BRI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan penanganan darurat. Ia berharap kendaraan ini dapat digunakan dan dirawat dengan baik untuk kebutuhan internal Polres maupun pelayanan publik. BRI juga berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan dan pelayanan di daerah.
12: Program TJSL ini BRI memberikan bantuan sebuah ambulan Polres Biak Numfor dalam rangka kepedulian kami, Bank BRI, bekerjasama dengan Polres Biak Numfor untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas.
4: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterima. Menurutnya, kehadiran ambulans ini sangat penting untuk mempercepat pertolongan, semakin meningkatkan pelayanan bagi anggota dan keluarga maupun masyarakat umum.
13: Kita menerima hibah bantuan dari Bank BRI, satu unit ambulan. Tentunya bantuan ini sangat penting dan sangat berguna bagi kami, khususnya bagi anggota dan seluruh personil serta keluarga. Dan ini juga bisa membantu masyarakat juga dalam menangani contoh kecelakaan ataupun pengantaran jenazah ataupun untuk mengantar masyarakat atau anggota yang sakit. Dan tentunya besar harapan kami dengan adanya ambulan ini bisa menambah layanan, khususnya dalam melayani masyarakat dan anggota, khususnya bagi anggota ataupun masyarakat yang sakit ataupun kecelakaan, dan tentunya bisa segera mendapatkan pertolongan.
4: Kapolres berharap bantuan ini menjadi ladang amal jariah dan bermanfaat besar bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Usai penyerahan dan penandatanganan TJSL, kegiatan diakhiri dengan senam bersama para personil Polres Biak Numfor.
1: Sebanyak 53 mahasiswa D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura mengikuti Camping Day. Tririan melaporkan.
6: Sebanyak 53 mahasiswi program studi D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura mengikuti kepaniteraan praktik klinik keperawatan atau Camping Day yang dipusatkan di KSL Grand Ballroom Biak Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pendidikan mahasiswi sebagai tanda dimulainya praktik langsung di dunia pelayanan kesehatan. Tradisi Camping Day sendiri berakar dari sejarah keperawatan yang dipelopori oleh Florence Nightingale yang dikenali sebagai pelopor keperawatan modern. Nilai-nilai yang yang diwariskannya seperti ketulusan, disiplin, dan kepedulian terhadap pasien menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam menjalankan tugas mereka. Ketua Program Studi Prodi D3 Kebidanan Biak, Selina Boseren, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting bagi mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, yaitu sebagai proses peralihan dari pembelajaran di kelas menuju praktik klinik secara langsung.
14: Kegiatan hari ini adalah namanya kepaniteraan praktika klinik atau kita singkat dengan istilah Keping Day, yaitu pemasangan cup pada mahasiswa tingkat 1, di mana pemasangan cup ini memberi tanda bahwa mahasiswa dari perkuliahan teori sudah boleh melakukan kegiatan praktik di lapangan, misalnya rumah sakit atau puskesmas.
6: Salah satu mahasiswi, Alexandra Sitania Pesi, turut menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap para dosen terus memberikan bimbingan selama proses pendidikan hingga selesai.
15: Untuk acara yang sudah berjalan dengan baik hingga kami mahasiswa kebidanan sudah memakai cup ini, dan saya untuk teman-teman serta ibu dosen juga, saya harap bahwa dosen akan membimbing kita hingga 2 tahun kedepannya lagi kami akan wisuda, dan saya juga harap sekali bahwa untuk teman-teman yang saat ini sudah Keping Day, saya harap dengan sangat bahwa mereka akan melanjutkan pendidikan hingga selesai.
6: Selanjutnya dalam waktu dekat, 53 mahasiswi tersebut akan memulai praktik klinik dengan ditempatkan di sejumlah rumah sakit yang ada di Biak Numfor selama 18 hari. Praktik ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar serta pengalaman langsung dalam menangani pasien. Kegiatan itu juga dipimpin oleh Kemenkes Poltekkes Jayapura secara daring. Dalam prosesi Keping Day, para mahasiswa turut mengucapkan janji profesi di hadapan senat dan orang tua sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, kegiatan Keping Day tersebut dimeriahkan dengan penampilan tarian Nusantara yang dibawakan oleh mahasiswi, menambah suasana kebersamaan dan sukacita di akhir acara.
1: Sebanyak 106 siswa SMA Negeri 2 Biak Kota dinyatakan lulus 100%. Oki Pinontoan melaporkan.
16: Saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu karena saya telah mendapatkan juara umum. Saya berharap ke depan saya bisa menjadi orang yang lebih sukses, dan juga saya berharap dari SMA Negeri 2 Biak Kota bisa menciptakan siswa-siswi SMA Negeri 2 yang lebih pintar dan berprestasi ke depan.
17: Kami telah mendengar pengumuman hasil kelulusan kami. Dari 106 siswa, kami semua dinyatakan lulus. Puji Tuhan, saya mendapat peringkat. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar saya dan mendidik saya hingga saya bisa mendapatkan nilai yang sangat baik. Semoga SMA Negeri 2 bisa tetap jaya.
18: Tika Insumari Rumansara, siswi kelas 12 IPS 2, meraih nilai tertinggi lulusan tahun pelajaran 2025-2026 dengan nilai 85,67. Peringkat kedua diraih siswi atas nama Berta Lucy Simbia, kelas 12 Bahasa, dan Mercy Farwas, kelas 12 IPA, SMA Negeri 2 Biak Kota. Hasil tersebut dibacakan pada saat pengumuman kelulusan siswa kelas 12 bertempat di lokasi pemandian Kampung Parai, Distrik Biak Kota pada Selasa 5 Mei 2026. Kepala SMA Negeri 2 Biak Kota, Mrs. Dimateo, menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa yang telah lulus. Pihak sekolah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua, wali siswa, serta siswa yang menyelesaikan jenjang pendidikan hingga tuntas dan siap menjemput masa depan berikutnya.
19: Terima kasih untuk semua orang tua yang mengizinkan dan memberikan kesempatan bagi kami, Bapak Ibu Guru SMA 2, untuk mentransfer ilmu, tetapi juga mendidik dan mengajar anak-anak Bapak Ibu sekalian. Banyak suka duka yang dilalui, bahkan dari setiap orang tua ini sering ketemu karena permasalahan anak-anak. Mau tensi tinggi ke tensi rendah ke penjara saja, dan untuk hasil adanya. Terima kasih untuk siswa-siswi yang bertahan dan punya harapan untuk meninggalkan kenangan menjemput masa depan. Hari ini kalian akan mendengar hasil dan selanjutnya akan terbang dari atas Bukit Parai. Ketuanya di tempat tinggi, kita yang bisa melihat luasnya laut, banyaknya pulau, dan ada tebing yang meninggi di belakang yang menguatkan kita untuk berpacu dengan waktu dan masa, dengan berbagai tantangan. Selamat untuk semua yang berhasil. Kita punya capek, jadi lelah. Hari ini juga kita dapat lihat kunek-kunek, marah-marah, tegang sedikit, bicara yang banyak, kata-kata yang, tapi dari semua itu punya satu maksud, kita mempersiapkan generasi ke depan yang nanti berguna bagi dirinya, berguna bagi orang tuanya, berguna bagi bangsa dan negara.
18: Kapsek Mesias Demetau juga menyampaikan terima kasih kepada pihak pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selalu membimbing dan mendampingi.
19: Terima kasih untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan. Bapak Kabir selalu ada sebagai orang tua memberikan arahan ke kami dan selalu memberikan nasihat, tetapi juga banyak mendorong hal-hal yang belum sempat selalu. Suara keras dari WA tapi maksud hati itu baik. Dan terima kasih untuk dari Kapolsek, dari Babinsa selalu ada untuk hal-hal tertentu. Terakhir dari semua yang aktivitas yang dijalankan, membawa puji dan hormat bagi nama Tuhan Sang Pencipta dan memberi nafas hidup dan sumber segala berkat.
18: Acara perpisahan dan pelepasan peserta didik kelas 12 tahun pelajaran 2025-2026 angkatan ke-28 ditandai dengan kirab siswa kelas 12 hingga pengembalian peserta didik dari sekolah kepada orang tua. Turut hadir Kabid Dikdasmen Japosman Situmorang, Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
1: Bertepatan peluncuran pasar digital Darfur oleh pemerintah daerah Biak Numfor di terminal Darfur pada Jumat 8 Mei 2026, unit pelayanan pajak daerah UPPD Samsat Biak Numfor membuka stand layanan pembebasan denda pajak, denda diskon pokok pajak kendaraan bermotor PKB 10% per tahun dan diskon bagi wajib pajak.

0: Bogor, Metro Senadi, Esos, MAP mengemukakan pembebasan denda pajak terbilang sukses karena antusias warga dalam membayar pajak menggunakan kris cukup tinggi, menunjukkan tren positif adopsi teknologi digital di masyarakat, sekaligus wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan biaya yang lebih ringan. Diakui, antusias masyarakat datang membayar pajak secara non-tunai melalui kris terbilang cukup tinggi, hanya saja terkendala dengan cuaca, sehingga pelayanan sementara dihentikan, namun akan dilanjutkan menggunakan kendaraan samsat keliling. Menurut Petrus, kendaraan samsat keliling akan dikoneksikan dengan sistem Bank Papua untuk melayani pembayaran melalui kris, sehingga pelayanan di lapangan lebih maksimal sesuai regulasi yang berlaku, yakni tidak menerima uang fisik di lapangan.
1: Selama ini kan kita kalau di samsat dibilang ada pembebasan denda saja, tapi khusus tahun 2026 ini ada diskon pokok PKB, itu baru berlaku di tahun 2026, sehingga nilai pajak yang tadi mungkin tinggi itu hampir 60-70% itu penurunannya. Kami harapkan masyarakat memanfaatkan momen tersebut. Berlaku sampai 30 Juni 2026. Kali ini kegiatan pelayanan di lapangan antusias masyarakat sebenarnya tinggi. Cuman ya itu, cuaca ini yang menghambat. Tadi kalau cuacanya mendukung, mungkin kami pelayanan sampai sekarang. Kedepannya dengan layanan kris ini lebih mempermudah untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena kalau melakukan pembayaran melalui kris kan tidak ada istilahnya menghindari pungli dan lain-lain yang tidak kita inginkan. Dan ini lebih transparan. Apalagi kalau besok ada mobil samsat keliling kan tinggal by telepon, kami jemput transaksinya di lapangan.
0: Kepala UPPD Samsat Biak Petrus Senadi menambahkan langkah ini ditempuh untuk mendukung transaksi non-tunai melalui kris yang membuat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB menjadi lebih cepat dan transparan. Ia menegaskan diskon pokok PKB baru berlaku di tahun 2026 ini dengan nilai pajak yang tadinya tinggi mengalami penurunan hampir 60-70% sehingga masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan kesempatan ini karena berlaku hingga 30 Juni 2026. Petrus Senadi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor yang telah memberikan bantuan satu unit kendaraan samsat keliling untuk mempermudah pelayanan publik terutama dalam mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat Biak Numfor. Saudara, sekian buletin sepekan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Roni Lololuan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan Produksi RRI Biak.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda dan kini menghantarkan kita ke pukul 16 ya, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, kembali di ruang dengar Anda akan kami hadirkan ya, lagu-lagu rohani sekolah minggu bagi adik-adik sekolah minggu di mana saja berada. Selamat sore, selamat mendengarkan teman-teman sekolah minggu di sore hari ini bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak di ruang sekolah minggu, program Pro 1 RRI Biak.

0: Kesalahan diri atau self-awareness adalah suatu tindakan reflektif spiritual untuk melihat diri sendiri sebagaimana adanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tentu ingat pepatah bijaksana ini. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Self-awareness adalah inisiatif diri sendiri untuk menilai diri berdasarkan ukuran-ukuran objektif. Menyadari diri sebagai ciptaan Allah yang khusus, unik dan istimewa. Melihat orang lain sebagai sesama yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri. Pendengar, saat kita memiliki kesadaran diri yang tinggi, maka kita dapat menerima siapa saja yang datang dalam hidup ini.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Eh, apa itu?
1: Oh, ini pinang siri kapur.
0: Apa enaknya coba makan pinang?
1: Ya enak lah, ini kan sudah jadi saya punya budaya turun-temurun. Mau habis makan kah? Bikin apa kah? Tetap pinang jadi teman setia.
2: Budaya makan pinang merupakan budaya Papua yang masih dilakukan hingga saat ini. Budaya itu harus dijaga dan dihormati keberadaannya. Budayamu ya cerminan dirimu.
1: Jadi bagaimana? Kamu coba saya buat pinang ini?

0: Hei kawan, akhirnya Sabdana cair kawan. Kita orang acara kah?
1: Wah selamat kawan, kapan acara syukurannya?
0: Ah syukuran belakangan, acara miras dulu lah kawan. Macam tidak tahu kita orang punya kebiasaan saja.
1: Aduh, kebiasaan salah kok dipelihara? Tidak, saya sudah tidak miras lagi kawan.
0: Alah, itu cuma sekali kawan, jangan dibikin pusing.
1: Justru itu, stop miras kawan. Dampaknya merugikan kesehatan di kemudian hari. Karena hidup cuma sekali, mending disyukuri dan berbagi bersama yang membutuhkan.
2: Jangan biarkan kebiasaan buruk merusak kebiasaan baik.

0: Anak, kok lihat-lihat apa itu?
1: Ini mama, saya ada lihat-lihat gambar pakaian adat daerah. Minggu depan saya ujian di sekolah. Baru bu guru disuruh pakai pakaian adat daerah. Saya bingung sekali mama. Kira-kira saya pakai yang mana boleh, yang bagus begitu mama.
0: Oh, kenapa mesti bingung? Semua pakaian adat daerah yang ada di kitorang punya Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, bagus-bagus semua. Jangan anakku cuma lihat dari bentuknya saja, tapi lihat dari nilai budayanya, karena pakaian adat itu kitorang punya identitas daerah.
1: Begitu ya mama?
0: Iya.
1: Kalau begitu nanti saya pakai kitorang punya pakaian adat saja ya mama, biar teman-teman juga tahu ini saya punya tempat asal, punya pakaian adat.
2: Mari jaga, cintai, dan lestarikan pakaian adat sebagai identitas daerah bangsa Indonesia.
3: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Keren betul Tante ini, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
7: Pesan ini disampaikan LPP RRI Biak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita jumpa kembali di Cek Fakta. Cek Fakta kali ini, vaksin TBC mengandung nanobots, ya. Mengandung nanobots adalah hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis dan bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72 ASO1E dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada mikrobiom tuberkulosis bakteri penyebab TB dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Demikian pendengar, hoax vaksin TBC mengandung nanobots adalah hoax. Sekian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

di manapun Anda berada, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia BX. Selamat sore pendengar. Tak terasa kita sudah berada pada pukul 17 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Saya Mary Mai, temani Anda pendengar, kebersamaan kita dengan rangkaian hiburan dan juga informasi menemani dorang semua yang siang ini, sore hari ini ya, masih menikmati kebahagiaan bersama orang-orang tercinta yang saat ini ada berada di samping Anda ya. Ya baik pendengar, saya hadirkan teman-teman hiburan untuk Anda semua. Selamat sore untuk Anda, selamat menjalani aktivitas rutinitas dimanapun Anda berada ya. Ya, dan semoga semuanya berjalan lancar ya, baik Anda yang sedang berada di usaha-usaha Anda, selamat sore dan selamat menjalani usaha-usaha Anda. Ya, selamat sore juga buat semuanya tanpa terkecuali dari timur, barat, utara, selatan. Ya, selamat menikmati hari Minggu yang cerah ceria ya, di hari ini, tepatnya hari Minggu. Ya, langsung saja kita dengarkan bersama Forever in Love versi bahasa Biak.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih masih dengarkan Pro 1 RRI Biak ya. Saat sekarang sudah pukul 17.20 waktu Indonesia Timur, dan sore hari ini cuacanya begitu cerah dari pagi tadi hingga sore hari ini ya. Ya, dan sangat baik sekali untuk Anda yang pada libur hari ini, hari weekend, hari Minggu, Anda bisa gunakan untuk berolahraga ya. Kenapa kita harus olahraga ringan? Ya, tidak perlu jauh-jauh ya. Karena di antara kita banyak yang terjebak dalam pemikiran bahwa olahraga haruslah melelahkan dan juga menyakitkan ya, agar hasilnya efektif. Padahal untuk pembakaran lemak yang berkelanjutan ya, konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas yang berlebihan di awal. Nah, gimana kita nikmati olahraga santai membakar lemak terbaik ya, apalagi di sore hari ini ya. Pendengar, mungkin Anda bisa jalan kaki menikmati suasana sore, panas matahari dan juga alam dan juga pepohonan. Anda bisa nikmati dengan berjalan kaki secara rutin. Nah, ini olahraga yang paling sederhana dan murah, namun memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi kesehatan jangka panjang jika kita melakukan secara konsisten ya. Dan juga Anda bisa jogging santai dengan intensitas rendah, pendengar. Jika Anda sudah mulai terbiasa dengan jalan kaki, mari meningkatkan intensitas sedikit menjadi jogging santai. Nah, ini bisa menjadi pilihan yang sangat tepat untuk mempercepat proses pembakaran lemak ya. Ya. Dan kalau kita berada di pinggiran pantai ataupun berada di halaman rumah ya, di mana tempat yang terbuka, kita bisa melakukan yoga ya. Yoga ini adalah pilihan yang sangat cerdas bagi kita untuk kita membakar kalori sekaligus mendapatkan ketenangan pikiran dalam satu waktu ya. Ya, untuk kalian yang suka bersepeda, kayaknya hari ini cuacanya cerah sekali. Asik juga kalau kita bersepeda ya. Iya. Bersepeda santai ini menjadi salah satu tren gaya hidup yang sehat, menyenangkan sekaligus menyehatkan tanpa kita mengeluarkan biaya yang mahal dan harus ke gymnya. Oke, jika kita lakukan secara rutin 30 hingga 60 menit, olahraga ini sangat membantu dalam melatih otot kaki, bokong, serta meningkatkan kapasitas paru-paru ya. Ya, tanpa memberikan beban berlebihan pada lutut. Ya. Oke, yang suka Sumba, mungkin Anda bisa memutarkan aneka musik. Ya, sambil gerakan badan sedikit dengan gaya-gaya Anda sendiri yang Anda buat ya. Ini Anda bisa lakukan di Sumba ya. Lagu apa bisa semua Anda gunakan yang menambah semangat Anda untuk melakukan Zumba ya. Ya, juga untuk Anda yang suka sekali olahraga, mungkin bisa naik tangga, turun tangga di sekitar Anda. Ya, ada juga yang bilang jogging naik turun bronco bagus, Kakak. Wow, bagus nih. Nah, untuk Anda yang ada di area Biak, area Ritz dan Samova, kalau jogging naik turun tangga di ya, di Bronco, wah sangat bagus sekali nih, satu informasi menarik nih dari Adify ya, di seputaran Bronco juga ya. Ini suka jogging juga di tanjakan Bronco. Ya, kalau di sini di lapangan Cendrawasih dan juga di Ritz ya, di Ritz di Taman Merah Putih. Nah, ini biasa di daerah-daerah Sospol itu. Ya, Anda tidak perlu berjalan kaki bermil-mil jauh sekali. Anda tinggal santai aja di Bronco. Dari arah Bronco bisa Anda menuju ke daerah Sospol Ritz 1 ya. Untuk Anda nikmati olahraga di sore hari ini. Ya, informasi serui hujan jadi tidak bisa jalan sore. Jadi kalau tidak bisa jalan sore, putar musik di rumah, dalam rumah, dan gerakan badan ya. Okay. Ya, mungkin Anda bisa menonton senam aerobik ataupun zumba di HP Anda, dan Anda bisa mengikutinya kalau cuaca di luar tidak bersahabat. Anda bisa melakukannya di dalam ruangan, ya. Okay. Baik, selamat sore untuk semuanya. Selamat menikmati suasana sore dimanapun Anda berada, yang ada di Jogja, yang ada di Serui, yang ada di seputaran Biak. Selamat sore untuk dong semua. Tetap semangat dan salam bahagia untuk semuanya. Ya, saya masih terus menemani Anda dengan hiburan-hiburan, musik-musik menemani sore Anda di mana saja Anda berada. Satu teman Ambon.

0: yang masih mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak di frekuensi 96,1 MHz. Saya cukupkan dulu lagu-lagu hiburan menemani sore Anda pendengar, dan tembang hiburan sore ini sudah mengantarkan kita ke pukul 17:47 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama Persatu RRI Biak. Nanti saya akan kembali temani pendengar dengan hiburan dan juga informasi buat pendengar semua dimanapun berada dan mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Ya, pendengar, saya cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda, dan terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, tanda waktu sholat maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17:51 waktu Indonesia Timur. Dan menantikan tanda waktu sholat maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Ya baik mendengar, selamat malam untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18:25 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti pada pukul 19 tepat kita akan ikuti bersama penyampaian berita lintas tanah Papua atau berita ya lintas tanah Papua dari RRI Pro 1 Jayapura yang akan kami relay tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar, kembali dengan teman-teman hiburan kami hadirkan menemani malam Anda di mana saja Anda berada, yang saat ini menjalani aktivitas rutinitas Anda.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo.
1: Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap kenalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Ya, baik pendengar, tak terasa kita sudah berada pada pukul 18:55 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Dan kami juga informasikan untuk Anda pada pukul 19 tepat kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari warta berita Korwil Selintas Tanah Papua yang akan kami relay dari RRI Jayapura. Ya, dan informasi-informasi ini berisikan informasi-informasi seputar Tanah Papua.

bersama informasi-informasi aktual seputar Papua yang dirangkum dalam berita Lintas Tanah Papua Sekorwil Papua yang akan kami relay dari RRI Jayapura.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia Jayapura. Kini kami hadirkan Warta Berita Papua Solintas Sepekan, berisi rangkuman informasi selama sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Paket Papua Solintas Sepekan untuk edisi kali ini akan disampaikan bersama rekan kami Ani Carolina.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Carlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 10 Mei 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi dan peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir. Pemerintah Provinsi Papua melepas 840 jemaah haji tahun ini yang terbagi dalam 3 kelompok terbang. Para jemaah diminta untuk senantiasa menjaga kesehatan serta menjaga nama baik Papua selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
2: Pemerintah Provinsi Papua melepas 840 jemaah haji 2026 di Jayapura. Jemaah terbagi dalam 3 kelompok terbang yakni kloter UPG 27, 29, dan 31. Pelepasan dilakukan Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen pada Sabtu lalu. Wagub mengingatkan jemaah menjaga kesiapan fisik dan mental selama menjalankan ibadah. Menurutnya jemaah haji Papua membawa nama daerah di tingkat internasional. Karena itu sikap dan perilaku selama di Tanah Suci menjadi cerminan Papua.
3: Dan kita berharap juga rombongan haji yang kita kirim ini dalam kondisi sehat pada saat pemberangkatan, urusan administrasi semua sudah selesai. Baik di Papua maupun di embarkasi sampai kepada lokasi tujuan berjemaah nanti di sana. Semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak kementerian, pendamping juga bersama-sama dengan pemerintah daerah kita dukung untuk keberlanjutan mengawal para jemaah haji kita. Harapan kami dari pemerintah daerah ini terus dikawal untuk persiapan di tahun-tahun berikut untuk calon-calon jemaah haji kita yang berasal dari Papua. Kemudian juga fasilitas lain, Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa akan memberi dukungan. Misalnya karena ini kita masih melalui embarkasi Papua dari Jayapura, mungkin fasilitas lain yang dapat didukung oleh pemerintah daerah di waktu mendatang akan disiapkan kemudian.
2: Sementara itu, Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Papua Musa Narwawan mengatakan, jamaah haji asal Papua mulai diberangkatkan secara bertahap pada 7 hingga 8 Mei 2026. Ia menambahkan jamaah haji Papua terbagi dalam 3 kelompok terbang, 2 kloter penuh berasal dari Papua, sementara 1 kloter lainnya bergabung dengan jamaah dari Sulawesi Selatan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Jayapura berlangsung dengan hikmat. Pemerintah kota menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
4: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Jayapura dipimpin Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru dan diikuti ASN, guru, serta pelajar. Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota menegaskan pendidikan adalah kunci membentuk generasi unggul.
5: Maka pemerintah melakukan koordinasi, komunikasi dengan semua pihak. Karena pendidikan ini tidak boleh hanya pemerintah saja, tetapi lintas sektoral. Dan bukan hanya pemerintah, tetapi juga adalah para guru-guru kita, pendidik, juga kepada orang tua tentu, dengan siswa sendiri, dan juga para swasta harus terlibat di dalam mewujudkan pendidikan ini. Nah, di samping itu juga disampaikan bahwa pendidikan ini harus merata, sama untuk semua, tanpa diskriminasi. Nah, itulah pemerintah kota sesuai dengan visi-misi wali kota telah menetapkan salah satu program wali kota adalah menguatkan pelayanan dasar pendidikan yang bertumpu pada pendidikan yang berkualitas dan unggul serta berkarakter.
4: Pemerintah juga menekankan pentingnya keadilan dalam pendidikan tanpa diskriminasi bagi seluruh anak. Berbagai program terus dijalankan mulai dari bantuan pendidikan, BOS daerah, hingga beasiswa bagi anak-anak Port Dumbai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses pendidikan merata di Kota Jayapura. Rina Umasugi melaporkan.
1: Satgas Operasi Damai Kartens menetapkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan pendulang emas di Yahukimo yang terjadi pada April 2026 lalu.
6: Satgas Operasi Damai Kartens terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Dari hasil penyidikan, satu orang berinisial MS alias BS berusia 23 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, MS sebelumnya ditangkap bersama rekannya berinisial YH berusia 25 tahun pada Jumat 1 Mei 2025 yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, MS diketahui memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB Kodab 16 Yahukimo, khususnya Batalion Yamue, dan telah bergabung sejak tahun 2024 yang lalu. Lebih lanjut dikatakan, dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan bukti yang menguatkan keterlibatan MS dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas berinisial SH yang terjadi pada 7 April 2025 yang lalu. Temuan tersebut diperkuat dan keterangan saksi serta pelaku lainnya yang telah terlebih dahulu diringkus oleh aparat keamanan.
7: Satgas Damai Karten telah mengamankan 2 orang atas nama YH dan MS. Kita telah melakukan pendalaman kepada kedua orang ini secara intensif. Atas nama YH ini, dia tidak terlibat secara aktif dalam kelompok kriminal bersenjata. Hanya dia terbukti memberikan dukungan bantuan logistik kepada kelompok kriminal bersenjata. Namun, atas nama MS, dia terbukti secara aktif menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Batalion Yaumue sejak akhir tahun 2024. Dan MS ini terbukti turut serta dalam kasus pembunuhan di tanggal 7 April 2025 yang lalu. Penyidik masih melakukan pendalaman. Jadi kalau yang inisial MS, ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban SH ini.
6: Atas perbuatannya itu, tersangka MS alias BS dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 459 KUHP junto pasal 20 huruf C KUHP, subsidiar pasal 458 KUHP junto pasal 20 huruf C KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ditegaskan Kombespol Yusuf Sutejo, saat ini penyidik juga tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa penerbitan daftar pencarian orang terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut maupun memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB di Kabupaten Yahukimo. Selain itu, pengembangan kasus juga akan terus dilakukan guna mengungkap jaringan KKB secara menyeluruh agar proses hukum terhadap anggota maupun simpatisan kelompok kriminal bersenjata bisa berjalan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan serta penegakan hukum di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 2026 di Papua mengangkat dua isu utama, yakni keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi media di era digital.
8: Peringatan World Press Freedom Day atau WPFD 2026 di Papua mengangkat isu keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi antara perusahaan pers dan platform digital. Kedua hal ini muncul dalam pembukaan kegiatan di Aula Lukmen Kantor Gubernur Papua Senin pagi. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan kerja jurnalistik di Papua masih dihadapkan pada tantangan geografis dan faktor keamanan. Pemerintah daerah, kata dia, membuka ruang agar kerja pers tetap terlindungi.
9: Sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera dan harmoni, maka peran pers menjadi sangat relevan. Pers yang cerdas akan meningkatkan literasi masyarakat, pers yang bertanggung jawab akan memperkuat kepercayaan publik, dan pers yang berimbang akan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Papua. Hadirin yang saya banggakan, melihat Papua sebagai tuan rumah peringatan World Press Freedom Day Indonesia tahun 2026 merupakan suatu kehormatan sekaligus penegasan bahwa kebebasan pers harus hadir di seluruh pelosok negeri termasuk di tanah Papua.
8: Ia pun menilai pelaksanaan WPFD di Papua membawa pesan bahwa kebebasan pers harus hadir hingga wilayah terluar. Di tengah arus informasi yang cepat, peran pers tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas informasi publik. Sementara itu, Ketua Komite Publisher Raik Suprapto mengangkat persoalan ketimpangan dalam ekosistem media. Menurutnya, perusahaan pers menanggung biaya produksi berita, namun keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke platform digital. Karena itu, keadilan perlu diwujudkan dalam hubungan antara perusahaan pers dan platform digital. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Angka pengangguran di Kabupaten Jayapura dilaporkan meningkat. Lulusan sekolah menengah atas atau SMA mendominasi angka tertinggi dalam data tersebut.
10: Tingkat pengangguran di Kabupaten Jayapura tercatat masih terjadi setiap tahun dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Edward Siotang, menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini justru berasal dari lulusan jenjang pendidikan SMA. Ia menilai lulusan SMA memiliki tingkat kesiapan kerja yang lebih rendah dibandingkan lulusan SMK yang sudah dibekali keterampilan teknis sejak di bangku sekolah. Menurut Edward, kondisi berbeda terlihat pada lulusan SMK yang mengalami penurunan angka pengangguran cukup signifikan dalam kurun waktu 2024 hingga 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan bursa kerja khusus yang dimiliki SMK serta jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
11: Iya, khusus SMA-SMK sebenarnya yang paling menantang di Kabupaten Jayapura itu adalah SMA. Kalau SMK, data 2024-2025 jauh menurun pengangguran. Jauh menurun, karena di SMK ada namanya bursa kerja khusus. Jadi SMK biasanya punya link kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang memiliki yang membutuhkan kompetensi yang diajarkan di SMK. Jadi memang, dan juga ada praktek kerja, jadi lewat bursa kerja khusus itu banyak direkrut. Dan itu memang datanya turun sampai 75% pengangguran. Di SMA tidak, SMA malah naik cukup tinggi. Berapa? Kita itu SMA itu 32,5% menyumbang pengangguran di Kabupaten Jayapura. Kita ada di 8,6% awal 2026. Jumlah itu sekitar 3.000-an. Nah, oleh karena itu kami memang memprioritaskan pelatihan kepada jenjang yang SMA dan SMK, terutama yang SMA, untuk memperlengkapi mereka dengan kompetensi yang memang sedang dibutuhkan di Kabupaten Jayapura. Contoh, saat ini kita sudah melatih yang operator alat berat dengan safety officer, ditambah dengan juga pelatihan untuk housekeeping di hotel.
10: Ditambahkan Edward, selain lulusan SMA, kelompok lulusan universitas juga mencatat angka pengangguran yang cukup tinggi dan berada di posisi kedua. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 10,5% dan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan lapangan kerja. Edward juga berharap sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memprioritaskan program pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK. Pelatihan yang diberikan mencakup bidang operator alat berat, keselamatan kerja, sebagai safety officer, serta berbagai keterampilan lain yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri di Kabupaten Jayapura. Ade Irfan melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi area-area yang berisiko korupsi. Hal ini dilakukan melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026.
8: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi sejumlah area yang berpotensi menimbulkan risiko korupsi melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026. Evaluasi dilakukan dalam kegiatan asistensi yang melibatkan perangkat daerah dan pendampingan BPKP Papua pada Selasa kemarin. Gubernur Papua melalui Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan masih terdapat area yang perlu dibenahi dalam pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Evaluasi difokuskan pada area of improvement yang dinilai memiliki potensi risiko.
12: Saya mewakili Gubernur membuka acara ini dengan harapan teman-teman pimpinan STPD dapat mengikuti karena kegiatan ini penting, menjaga pengawasan internal, lalu kita kolaborasi dengan asistensi dari inspektorat BPKP Provinsi. Ke depan kita bisa dapat mengendalikan jalannya pemerintahan di Provinsi Papua dan lebih khusus di masing-masing sektor. Harapan kami kegiatan ini Bapak Ibu SPPD ini dapat mengikuti sampai selesai, sehingga juga kami dapat materi yang bagus untuk kita praktikkan di tempat kerja kita masing-masing.
2: Sementara itu, Kepala Inspektorat Papua Dani Korwa menjelaskan IEPK digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi di daerah. Penilaian ini menjadi bagian dari evaluasi pengawasan internal pemerintah.
13: Nah, selaku inspektur, saya berharap dengan kegiatan hari ini, teman-teman di OPD bisa menerima materi dengan baik dan akan melakukan penilaian IEPK secara mandiri. Karena ini satu kegiatan baru oleh BPK yang diharapkan semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia, khususnya Papua, untuk bagaimana bisa melakukan tugas dengan melaksanakan regulasi dengan baik, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
2: Ia menambahkan hasil penilaian IEPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan pengendalian korupsi berjalan nyata. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua menargetkan peningkatan nilai IEPK seiring dengan perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan di daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: SMA Negeri 4 Jayapura berhasil meluluskan 524 siswa di tahun ini. Di antara mereka, sebanyak 72 siswa dinyatakan lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Bahkan salah satu di antaranya berhasil diterima di perguruan tinggi luar negeri.
14: Sebanyak 524 siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Jayapura tahun ajaran 2025-2026 resmi dikembalikan kepada orang tua wali setelah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Pelepasan atau penyerahan peserta didik SMA Negeri 4 Jayapura tersebut mengusung tema Melangkah Pasti Menuju Masa Depan Gemilang yang berlangsung di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Rabu kemarin. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusumawati mengatakan lulusan peserta didik ini telah melahirkan 72 siswa lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi ke perguruan tinggi terkemuka, termasuk seorang siswa diterima masuk perguruan tinggi Universitas Hong Kong.
15: Di mana 72 siswa berhasil lolos SNBP, yaitu di seluruh Indonesia universitas terkemuka. Lalu ada 66 siswa yang lolos di SLSB Uncen dan satu orang siswa berhasil tembus ke Universitas Hong Kong. Harapannya setelah mereka meninggalkan SMA Negeri 4 Jayapura, ada hal-hal baik yang mereka bawa. Dan tentu saja lewat prestasi-prestasi yang telah ditorehkan ini akan membantu mereka di dunia mereka kemudian. Di dunia kampus dan dunia kerja. Dan harapannya setelah kembali pemerintah kota dapat menerima atau menyerap tenaga kerja yang berasal dari SMA Negeri 4 Jayapura. Kalau untuk prestasi, rata-rata anak-anak SMA Negeri 4 Jayapura bukan lagi hal baru. Sekolah kita sebut di sini sekolah unggulan. Nah, harapannya hal baik ini akan terus dipertahankan dan akan diteruskan oleh adik-adik mereka.
14: Sementara Ketua Panitia sekaligus Ketua Komite Jeffrey Hendrik Robaha mengatakan penyerahan peserta didik merupakan momen penting berakhirnya proses pendidikan sekaligus awal perjalanan baru bagi para lulusan SMA Negeri 4 Jayapura ke jenjang yang lebih tinggi.
16: Dari 150 itu tuh berlaku untuk semua. Tetapi ada siswa yang kalau memang orang tuanya tidak mampu, bisa datang ke mereka ke sekolah, sampaikan ke kepala sekolah, mereka bisa gratis dan bahkan bisa setengah daripada itu. Apabila ada orang tua yang mereka punya anak-anak lebih daripada 1, ada 2, 3, bisa setengah daripada itu kita kasih. Bahkan sampai saat ini pun juga ada siswa yang kami gratiskan karena kemampuan ekonomi yang ada. Karena ya komite ini tetap harus ada, karena contoh untuk keamanan si sekolah, untuk kapal listrik itu pakai digunakan dari dana komite. Guru-guru honor yang ada itu kita bayarnya, mereka punya honor dari dana komite yang ada.
14: Ditambahkan, staf ahli wali kota Jayapura, Stanley Maroje, mengharapkan para lulusan terus belajar mengembangkan kemampuan serta tidak melupakan asal-usul dan daerahnya. Menurutnya, sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.
17: Dan ilmu yang kalian miliki saat ini harus terus diperbaharui. Lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kembangkan keahlian yang kalian miliki agar kalian dapat bersaing dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Junjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Kesadaran tanpa karakter tidak akan membawa manfaat bagi orang lain dan lingkungan. tetaplah menjadi orang yang jujur, sopan, saling menghargai dan peduli terhadap sesama. Jadilah warga negara yang taat hukum dan berkontribusi positif bagi masyarakat Jayapura dan Indonesia.
14: Diketahui dalam penyerahan peserta didik tersebut diumumkan juga 10 siswa lulusan terbaik, salah satunya Ibrena Uli Napitupulu dengan mencapai nilai terbaik rata-rata 96,82. Naldik Saulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah, menyusul capaian triwulan pertama tahun 2026 yang dinilai masih belum maksimal.
18: Wali Kota Jayapura Abisai Rolo meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan monitoring meja Triwulan 1 Pemerintah Kota Jayapura.
19: Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD itu. Sehingga saya harap bulan pertama untuk nanti mulai dengan triwulan kedua, semua harus aktif untuk bekerja. Semua kegiatan harus segera diselesaikan. Kalau bermasalah dengan apa itu segera dilaporkan. Jadi kita, Pak Wakil, nanti kita monitoring itu per semester, tapi kita bisa rapim kalau ada yang dinilai bahwa kinerjanya belum itu, kita akan rapat pimpinan untuk mengecek semua kegiatan. Kalau memang tidak bisa, ya berarti kita harus ganti orang.
18: Ya. Data pemerintah Kota Jayapura menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 31,5%. Sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
20: Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja triwulan 1 memastikan kebijakan prioritas pembangunan dan program yang dijalankan sesuai perencanaan KPD, EPD yang telah ditetapkan. 2. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. 3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
18: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Linda Umasugi melaporkan.
1: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur.
6: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Kasat Reskrim Polres Bovendigul AKP Isak Runtu lalu mengatakan pelaku ruda paksa berinisial NDT berusia 29 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mencari korban melalui media sosial dengan menggunakan akun palsu. Dan setelah mendapatkan target, pelaku selanjutnya mengajak korban berkenalan hingga membujuk mereka untuk ketemu di lokasi yang telah ditentukan. Saat pertemuan berlangsung, pelaku berupaya merayu hingga melakukan kekerasan fisik sebelum akhirnya menyetubuhi korban. Lanjut Kasat Reskrim, dalam melakukan aksinya itu, tersangka juga merekam aksi kejahatannya dan menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar tidak melapor.
21: Berarti ini yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan komunikasi dengan awalnya calon korban, kemudian menjadi korban ini lewat akun media sosial, melalui messenger lah. Jadi dia cari korban dulu satu, kemudian dari korban satu itu dia membuat video, bersetubuh dengan anak ini, kemudian membuat video, kemudian video inilah yang dijadikan sebagai alat untuk mengancam. Sehingga korban ini menjadi takut dan tidak membuat laporan, itulah tujuannya. Kemudian dari korban diwajibkan untuk mencari lagi calon korban yang berikutnya. Dia sudah melakukan perbuatan pidana, kemudian dia ingin lagi melakukan hal yang sama. Sehingga yang sudah melaporkan ini adalah sebanyak 5 orang.
6: Dijelaskan AKP Isa Kruntulalo, selain mencari korban secara acak di media sosial, pelaku juga memanfaatkan para korban dengan ancaman video asusilanya untuk mencari korban lainnya. Sehingga pelaku berhasil melakukan aksi bejatnya itu terhadap 29 orang korban yang statusnya masih di bawah umur. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saat ini tersangka sudah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut dan penyidik juga sudah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan pendampingan serta pemulihan psikologis bagi para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kawasan Istora Papua Bangkit akan segera diaktifkan sebagai kawasan sport turis atau wisata olahraga.
2: Pemerintah Provinsi Papua mulai menyiapkan kawasan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura sebagai pusat sport tourism. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali venue peninggalan PON 20 Papua sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sekitar arena olahraga. PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Lawrence Wantik mengatakan kawasan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, tetapi juga event rutin yang melibatkan pelaku UMKM dan komunitas olahraga. Aktivitas dijadwalkan berlangsung setiap akhir pekan.
0: Jadi di Kampung Harapan semua arena akan dibuat semacam tempat untuk pariwisata olahraga. Nanti kerjasama dengan CPD Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan juga semua cabur-cabur olahraga kami akan kerahkan ke sana, kemudian UKM juga akan berada di sana, sehingga ada event-event setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan lakukan event setiap minggu.
2: Ia menjelaskan pengembangan kawasan dilakukan setelah unit pelaksana teknis daerah UPTD mulai berkantor di area Istora Papua Bangkit sejak Maret 2026. Penempatan personil dilakukan untuk mendukung pengelolaan venue secara langsung. Lawrence menambahkan pengembangan sport tourism juga diarahkan untuk mendukung kemandirian pengelolaan venue olahraga di Papua. Kedepan UPTD yang menangani fasilitas tersebut akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah Provinsi Papua berharap optimalisasi venue PON dapat menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga sekaligus membuka ruang aktivitas ekonomi baru di kawasan tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian kabel optik di bawah laut yang diberi nama Puk-Puk Kabel di Jayapura. Kehadiran Puk-Puk Kabel ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas digital di kawasan timur Indonesia.
6: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian sistem kabel laut internasional PGP-1 atau Puk-Puk Kabel di Jayapura. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan konektivitas digital di kawasan timur Indonesia, sekaligus membuka jalur baru konektivitas regional Asia-Pasifik. Proyek yang diinisiasi sejak 2016 ini resmi diaktifkan, yang berlangsung di kantor Telkom Witel Papua dan menghadirkan pihak Telkom Group dan mitra dari Papua Nugini. Direktur Utama Telkom Group Dian Siswarini mengatakan, kehadiran Puk-Puk Kabel di Kota Jayapura merupakan upaya perkuat fondasi konektivitas digital Indonesia sekaligus membuka koridor baru di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, Jayapura tidak hanya menjadi titik geografis di ujung timur Indonesia, tetapi sudah berkembang menjadi gerbang akses internasional baru yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini dan jaringan global.
3: Konektivitas di Indonesia Timur kami pandang sebagai langkah strategis karena Indonesia Timur ini sebetulnya daerah yang memberikan peluang baru, memperluas perataan pembangunan, dan menghadirkan pertumbuhan yang inklusif. Puk-Puk Kabel merupakan wujud nyata komitmen Telkom Group khususnya dalam memperkuat konektivitas digital nasional, pemerataan akses teknologi, serta mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia. Inisiatif Puk-Puk Kabel ini hadir untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat konektivitas regional dengan menghadirkan alternate diversity route yang menghubungkan Jayapura ke Papua Nugini, lalu terintegrasi menuju Manado hingga Amerika Serikat melalui jaringan US.
6: Dan udara melalui jaringan fiber optik, kabel bawah laut, jaringan seluler, hingga satelit guna memastikan akses digital merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Sekda Papua Christian Sohilait mengatakan kehadiran Puk-Puk Kabel di Kota Jayapura menjadi simbol kehadiran negara di Papua. Terkoneksinya Poco Cable di Jayapura menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan dan juga keterisolasian akses digital di tanah Papua. Kehadiran struktur digital akan membuka akses pendidikan, percepatan layanan informasi, memperkuat UMKM global, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Papua.
4: Momentum ini merupakan sebuah langkah penting yang strategis bagi tanah Papua. Karena ketika konektivitas itu terhubung, maka wujud dari Indonesia itu ada. Kita menyadari bahwa salah satu tanda terbesar pembangunan Papua adalah kesenjangan akses dan konektivitas antarwilayah. Proyek ini menjadi jawaban dalam memperkecil kesenjangan tersebut agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh tanah Papua.
6: Sementara itu, perwakilan Konsulat Jenderal Papua Nugini, Mr. Leon Galemo, menyampaikan bahwa proyek Poco Cable menjadi simbol kuat kerjasama kedua negara dalam memperkuat konektivitas telekomunikasi lintas batas. Menurutnya, Poco Cable bawah laut ini merupakan contoh nyata kerjasama saling menguntungkan di antara kedua negara. Untuk itu, Leon Galemo mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh CEO Data Co. Limited Papua Nugini, Paul Kombi, yang menyebut aktivasi Poco Cable menandai tonggak sejarah penting bagi Papua Nugini dan Indonesia dalam memperkuat konektivitas regional dan internasional. Adapun Poco Cable menghubungkan Provinsi Madang di Papua Nugini ke Jayapura melalui Vanimo sebagai bagian dari jaringan transmisi nasional Papua Nugini. Proyek ini memiliki tiga nilai utama, yaitu ketahanan jaringan, keterjangkauan biaya bandwidth internasional, dan integrasi Papua Nugini ke ekosistem digital Asia Tenggara dan Asia secara lebih luas. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dan saudara pendengar, demikianlah Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Papua Selintas Sepekan edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama penyampaian berita-berita lintas tanah Papua. Dan kini Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 19:36 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kembali lagi teman-teman hiburan rohani kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian lagu-lagu rohani yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saat sekarang sudah pukul 19:59 waktu Indonesia Timur. Pukul 20 tepat kita akan ikuti bersama drama radio dengan judul Toga Tak Bertuan.

0: Produksi RRI Ambon.
1: Mini drama ketika hati memilih.
2: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
3: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
4: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
5: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
4: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
6: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
7: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
6: Kenapa gagal?
7: Biasalah, Pak, perubahan dadakan.
6: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
7: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
6: Ya iyalah.
7: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah. Yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
6: Ya sudahlah. Kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
7: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
8: Bobby, di mana chargernya kakak?
7: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
8: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat, benar dugaanku.
2: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
7: Bos, ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
9: Baiklah, tapi apa kamu yakin tidak ada yang mengikuti kita ini?
7: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: bergerak. Kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti.
2: Jika tidak kami tembak.
0: Tembak kakinya. Segera.
3: Ah, tolong, tolong saya, kaki saya. Ah.
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
4: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata.
3: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak, maafin Bobby, Kak.
4: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
3: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
4: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
2: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
3: Kak, kak, jangan nangkep Bobby, kak. Kak, Bobby janji kak gak akan lakuin lagi, kak. Please, kak, tolong jangan tangkep Bobby, kak. Jangan, kak. Kak.
2: Opsir, bawa segera adik saya, sekarang juga.
4: Tapi pak,
2: ini tugas dan perintah, laksanakan.
3: Kak, please jangan kak. Kakak, tolong kak. Tolong Bobby kak, jangan bawa Bobby. Jangan kak, jangan ditangkap kak. Kakak, kakak.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Iya, di FM 96.1 MHz dan MW 1044 kHz. Selamat malam untuk Anda, saya ucapkan salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Iya, beragam nuansa rangkaian hiburan dan juga berbagai acara siar Pro 1 terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda untuk edisi Biak malam ini, pendengar. Edisi 10 Mei 2026 tentunya dengan berbagai nuansa program-program acara siaran kami yang terus hadir mengudara menemani Anda untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Kami juga sampaikan pendengar saat sekarang waktu di studio tengah menunjukkan pukul 20.46 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan tepat pukul 21, kita akan kembali menyimak penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, beragam acara siar Pro 1 untuk malam hari ini Anda akan ditemani bersama saya yang bertugas, Yopi Burdam. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan salam sehat bagi pendengar. Terima kasih saja mendengarkan dan juga menyimak siaran kami Pro 1 RRI Biak.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mangge bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Iya, pendengar, kita langsung saja menyimak penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
3: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
1: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
5: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
5: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
4: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
5: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
6: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
7: Ya saat ini juga tidak ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
8: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kewirausahaan.
7: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
9: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
7: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
9: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
7: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
9: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
7: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
10: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
7: Ya.
10: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
7: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penanggulan bantuan sembako.
10: Ya,
7: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
10: kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
11: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
12: Tahun ya, ya mudah-mudahan
3: itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
11: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
3: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
11: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
12: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
13: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
12: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
14: Mau lebaran itu masih kosong.
13: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
14: Banyak kita, lu kan gampang aja kenalnya. Yang kenalnya apa?
13: Hari ini masih langka ya, Mas?
14: Langka.
12: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
17: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
16: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena ini penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
18: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
19: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
18: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter. kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
20: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
18: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
21: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
22: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
21: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
23: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
21: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
0: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
2: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
4: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
2: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
0: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
4: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
2: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, demikian sudah tadi kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Kini Anda kembali menyimak dan mengikuti siaran kami Pro1 RRI Biak. Iya, silakan nanti untuk Anda yang ingin bergabung sama saya di acara Golden Memory 0822-5163-4612 bersama kita di Golden Memory. Akan kembali hadir menyapa dan menemani Anda ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, berbicara secara langsung juga boleh, atau juga mau bergabung melalui WhatsApp via pesan singkat, saya tunggu DM atau juga chat pribadinya di 0822-5163-4612. Kebersamaan kita nanti nggak tepat pukul 23 di acara Golden Memory, pendengar. Untuk itu saya nantikan saja partisipasi dan kebersamaan Anda di edisi Minggu, tepatnya 10 Mei 2026. Selamat malam untuk Anda kami ucapkan, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Berbagai hiburan, rangkaian informasi terus kami masih hadirkan mewarnai Anda di kebersamaan kita sepanjang edisi Minggu 10 Mei 2026.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: mana? Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Iya, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, edisi pagi ini kita sudah kembali di edisi Senin 11 Mei 2026. Ya, menemani Anda mengawali semua aktivitas kami di sepanjang hari ini di edisi penyiaran kami edisi Senin sekali lagi 10 Mei 2026, tentunya dengan berbagai program siaran kami yang terus dihadirkan menemani Anda pendengar. Kami awali dengan Lentera Hati Rohani Kristiani. Berbagai nuansa lagu-lagu rohani kami hadirkan menemani ruang dengan Anda untuk edisi pagi ini. Ya, tentunya bersama saya yang bertugas Yapi Burdam dan juga rekan operator ada Bung Ikram Yusril, mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti penyiaran kami di sepanjang pagi ini. Ya, program Lentera Hati akan kami hadirkan menemani Anda hampir nanti menjelang pukul 6 pagi. Sebelum kita ikuti bersama pada pukul 6 penyampaian warta berita daerah yang kami rangkum dalam buletin berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan selamat memulai waktu dan aktivitas Anda sepanjang pagi ini edisi Senin sekali lagi 11 Mei 2026. Beragam nuansa lagu-lagu rohani Kristiani kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwo Ine, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Iya, pendengar, demikian sudah ya rangkaian lagu-lagu Rohani Kristiani yang kami hadirkan menemani Anda di suasana pagi kita edisi hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Iya, dan beragam nuansa lagu-lagu rohani menemani kebersamaan kita. Dan kembali kami ingatkan, iya, tepat saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 5.58 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi ya Robby, selamat memulai hari ini di minggu kerja yang baru, semangat baru juga untuk aktivitas Anda. Tengah cuaca yang cukup mendung juga untuk pagi ini, walaupun tadi informasi juga di mana cuaca yang kita jalani sepanjang subuh pagi tadi menuju ke pukul 6 pagi curah hujan ya untuk kota Biak, namun sekarang sudah mulai mereda untuk nuansa pagi ini dengan cuaca cerah juga sudah mulai nampak untuk pagi ini. Ya, kami harapkan segala aktivitas Anda sepanjang hari ini kalian dapat berjalan lancar sesuai dengan fokus kerja Anda di hari ini. Ya, masih bersama saya

0: yang bertugas ya, Pimperdam. Selamat pagi untuk semua, selamat beraktivitas. Tepat pukul 6 saat ini kita akan menantikan penyampaian buletin pagi, kabar berita, warta berita daerah Biak yang kami rangkum dalam buletin pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak.
1: Radio Republik Indonesia Biak kembali menyampaikan buletin sepekan bersama saya Roni Lololuan. Kita awali berita pertama. Pemerintah daerah Biak Numfor menggandeng Bank Indonesia Perwakilan Papua dan Bank Papua Cabang Biak melakukan launching pasar digital Faidoma Darfur sebagai langkah strategis dalam memperkuat indeks elektrifikasi transaksi pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor yang telah mencapai 92,3% dan saat ini berada pada peringkat 4 besar di wilayah Papua. Peresmian pasar digital Darfur dilakukan Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa, mewakili Bupati bersama Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, dihadiri pimpinan OPD beserta staf dan masyarakat, baik pengunjung hingga pedagang pada umumnya, bertempat di Terminal Darfur pada Jumat 8 Mei 2026. Transformasi ini diharapkan mendorong Biak Numfor tidak hanya sebagai daerah digital, tetapi juga kompetitif dalam championship tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah secara nasional. Wabub Jimmy menegaskan pengenalan layanan KRIS sebagai bukti nyata komitmen Pemkab Biak Numfor dalam implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah pada pajak dan retribusi daerah, khususnya sektor pasar sebagai salah satu kontribusi utama PAD. Ia menyebut melalui digitalisasi pasar Darfur diharapkan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas pengelolaan retribusi pasar, mendorong peningkatan PAD berbasis transaksi real, dan memperluas inklusif keuangan masyarakat dan UMKM pasar melalui pemanfaatan KRIS.
2: Kita jangan mudah untuk terprovokasi. Nanti ada yang bilang, barang apa yang dong bawa lagi? Itu gaya kehidupan yang lampau. Hari ini kita sudah ada pada zaman yang sudah berubah. Orang Biak adalah suku yang pertama menerima peradaban, suku yang pertama kali mengenal tulisan, suku yang pertama kali hadir di dalam modernisasi dan teknologi. Maka hari ini orang Biak lebih siap lagi, bukan baru siap, lebih siap lagi untuk menerima perkembangan teknologi. Pembayaran ini, saya jawabnya sederhana saja. Pasti kita lihat apa yang garis kotak-kotak ini, baru hitam-hitam ini. Itu namanya barcode. Nanti kita pakai handphone, baru kita taruh di alat. Itu yang namanya scan. Kita bayar. Mama-mama para pedagang lebih aman. Kita dari kampung ke kota atau dari rumah ke pasar atau kemana-mana, kita tidak bawa uang yang banyak karena nanti kita khawatir. Yang pertama, bisa tercecer atau tas jatuh ke ada oknum yang pintar ya. Dia bilang nih, bikin macam semua pakai handphone, bikin macam semua bisa barcode di kampung-kampung. Kalau kita tidak mulai, kapan lagi?
1: Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, Warsono dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah daerah atas dorongan digitalisasi yang kuat yang diwujudkan melalui peluncuran pasar digital. Ia menegaskan Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh kegiatan digitalisasi di Kabupaten Biak Numfor dengan berfokus pada menjaga kelancaran sistem pembayaran, mendorong penggunaan KRIS, dan memperkuat sinergi antar pihak untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
3: Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Biak dengan semangat yang luar biasa ini untuk terus mendorong digitalisasi di Biak ini. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu tentang bagaimana sih peran kami Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi khususnya di sistem pembayaran. Menjaga kestabilan nilai rupiah, kemudian menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transaksi bisa tinggi kalau apa? Kalau sistem pembayarannya berjalan dengan baik. Kalau daerah semakin digital, saya kira PAD-nya juga akan semakin efektif. PAD-nya semakin efektif dan bisa dikelola dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan bisa berjalan dengan baik.
1: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa dan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Warsono, keduanya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung peluncuran pasar digital Faidoma Darfur sehingga dapat berjalan lancar. Saudara, PW Jateng Biak Supiori komitmen dukung Astacita lewat kegiatan sosial dan budaya. Ririn Arini melaporkan.
4: Paguyuban warga Jawa Tengah se-Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menegaskan komitmen kuat untuk mendukung program unggulan pemerintah, yaitu Asta Cita. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan pelestarian budaya yang sejalan dengan poin utama kebijakan tersebut, yakni penguatan harmoni antar manusia, lingkungan, dan budaya demi kesejahteraan berkelanjutan. Ketua PW Jawa Tengah Biak Numfor Supiori, Gunadi Esos MSI, menyampaikan, melalui program unggulan PW Jateng Peduli, organisasinya senantiasa hadir di tengah masyarakat dengan pelayanan tanpa membedakan asal-usul. Menurutnya, PW Jawa Tengah selalu aktif melakukan kegiatan sosial, salah satu bentuk nyata adalah pelayanan pemakaman. Pihaknya juga memiliki mobil jenazah yang disiapkan untuk membantu warga yang berduka. Dan ini terbuka tidak hanya untuk warga Jawa Tengah saja, tetapi juga untuk warga dari paguyuban lain yang membutuhkan pelayanan tersebut. Selain bidang sosial, paguyuban juga gencar mengadakan kegiatan keagamaan. Menurut Gunadi, kegiatan ini menjadi wadah untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan religi. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan nyata dalam mendukung semangat Asta Cita.
5: Pada poin penguatan harmoni antara manusia, lingkungan, dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. PW Jateng dengan tim PW Jateng Peduli itu selalu aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial di mana kami aktif memberikan bantuan pemakaman kepada warga, bukan hanya warga Jawa Tengah saja, tetapi warga paguyuban yang lain pun kami berikan pelayanan. Jadi kami punya mobil jenazah. Kami aktif juga melakukan kegiatan keagamaan. Dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai religi, kita bisa mendukung Asta Cita itu sendiri, di mana kita memanusiakan manusia dan juga memelihara kebersamaan dan juga menjaga lingkungan serta memelihara adat istiadat, menjaga identitas dan juga melestarikan budaya leluhur.
4: Gunadi menambahkan, sinergi dan dukungan terhadap program pemerintah juga merupakan langkah penting guna menjaga eksistensi organisasi. Ia menekankan bahwa kekompakan internal juga menjadi kunci utama agar paguyuban dapat terus berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh anggotanya maupun masyarakat luas di wilayah Biak Numfor dan Supiori.
1: PMI Biak Numfor ungkap bahwa stok darah saat ini dalam kondisi minim akibat permintaan yang signifikan. Tri Rian melaporkan.
6: Pengelola UTD PMI Biak Numfor Ferry Moninka mengungkapkan bahwa stok darah di wilayahnya saat ini dalam kondisi minim akibat peningkatan permintaan yang signifikan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI pekan ini. Ferry menjelaskan hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan darah di rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Seiring dengan meningkatnya jumlah pasien, ia membutuhkan transfusi darah untuk berbagai kondisi medis. Tinggi permintaan stok darah tersebut terjadi pada semua golongan darah, baik golongan darah A, B, AB, dan O. Ia menyebut donor darah yang rutin dapat mengatasi kekurangan stok darah dengan harapan semakin banyak yang mendonorkan darah.
7: Dapat kami sampaikan bahwa stok darah pada saat ini memang dalam keadaan minim ya, karena kebutuhan kita sudah sangat banyak di rumah sakit Biak maupun di rumah sakit yang lain. Permintaan itu per hari itu sudah lumayan sehingga darah-darah yang kita simpan itu cepat sekali keluar. Sementara pemasukan darah sendiri masih kurang sehingga memang ada kurang seimbang antara pengeluaran dan penerimaan unit-unit darah. Itu yang menyebabkan stok darah kita memang agak kurang. Semua jenis golongan darah itu hampir sama.
6: Untuk menutupi kekurangan tersebut, UPTD PMI Biak Numfor menggelar dua kegiatan donor darah serentak pada Senin lalu dan terkumpul sebanyak 19 kantong darah.
7: Hari ini kita ada kegiatan donor di sini, mudah-mudahan bisa mengisi lah kita stok darah untuk membantu. Kita ada kegiatan donor double, dua kegiatan sekaligus kita laksanakan. Yang satu di kantor bupati dalam rangka Dignas, yang kedua di kantor lapas Samoka. Nah, itu juga dalam rangka momen di sana mereka mengadakan donor darah. Sehingga kita harapkan dua kegiatan ini bisa menambah stok darah untuk melayani kebutuhan.
6: Ferry Monica pun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan serta membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah. Ia menegaskan bahwa setetes darah yang didonorkan sangat berarti bagi keselamatan orang lain.
1: Ujian sekolah di SD Negeri Awai, Distrik Padaido berbasis online. Oki Pinontoan melaporkan.
8: Sebanyak 6 siswa kelas 6 SD Negeri Awai, Kampung Auki, Distrik Padaido, Kabupaten Biak Numfor mengikuti ujian sekolah yang dimulai pada Selasa 5 Mei 2026. Ujian sekolah tersebut dimulai pukul 8 hingga 10 pagi waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan istirahat, dan kemudian pukul 10 lebih 15 menit hingga 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kepala SD Negeri Awai, Ayub, menyebut berbagai persiapan persiapan telah dilakukan pihak sekolah sebelum hari H pelaksanaan ujian sekolah berbasis online menggunakan laptop.
9: Pelaksanaan ujian sekolah di SD Negeri Awai tahun ini diikuti oleh 6 peserta didik. Meskipun jumlahnya sedikit, kami tetap berupaya memberikan pengalaman yang maksimal dengan melaksanakan ujian berbasis full online. Dalam pelaksanaannya, kami memanfaatkan sarana bantuan pemerintah seperti Starlink untuk koneksi internet. Untuk perangkat, kami menggunakan beberapa laptop milik sekolah, milik guru, juga milik beberapa sekolah yang kami pinjam. Ini harapannya agar semua peserta bisa terfasilitasi. Selain itu juga, kami menyiapkan baterai sebagai sumber daya cadangan untuk memastikan perangkat dan jaringan tetap berjalan selama ujian berlangsung. Tahun ini adalah langkah awal bagi kami di SD Negeri Awai untuk mencoba ujian berbasis online. Ada beberapa harapan yang ingin kami capai, di antaranya kami mencoba meminimalisir penggunaan kertas, kemudian meringankan beban kerja guru karena hasil ujian bisa langsung diketahui setelah anak-anak selesai mengerjakan tes. Serta kami juga ingin memperkenalkan kepada anak-anak pada dunia IT dan modernisasi sejak dini, agar ketika pindah ke lanjutan tingkat atas, mereka tidak bingung lagi.
8: Ayub menambahkan, meski di wilayah kepulauan atau terluar, namun semangat serta komitmen bersama untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi siswa dalam proses belajar mengajar.
9: Kami juga ingin menyampaikan kepada semua orang bahwa istilah terluar itu hanyalah sebatas letak geografis. Dari sisi semangat dan upaya, kami tidak ingin tertinggal. Kami berani berusaha, dan terus bergerak agar kualitas pendidikan di kepulauan bisa sejajar dengan yang ada di kota. Untuk sistem pengawasan, kami juga menggunakan metode online melalui aplikasi Zoom. Jadi tidak ada pengawas di dalam ruang ujian. Kami memasang kamera di ruang ujian, sementara pengawas berada di kantor dan memantau pelaksanaan ujian secara langsung melalui Zoom. Melalui sistem ini, kami berharap dan kami ingin menanamkan nilai kejujuran kepada anak-anak, karena pada akhirnya kami percaya bahwa ujian bukanlah soal nilai, tetapi tentang bagaimana membentuk karakter mereka.
8: Sementara Sulam Yeditya Mofu, siswa kelas 6 SD Negeri Awai, mengaku senang dan sangat siap mengikuti ujian sekolah.
10: Hari ini saya senang karena ujian pakai komputer dan diawasi lewat HP. Dan soal-soal semua yang terlewati sangat gampang.
8: Hari pertama ujian sekolah dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN.
1: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Biak Numfor Gunadi mengatakan peluncuran pasar digital Darfur sebagai upaya pemerintah daerah bersama perbankan dalam menghadirkan alternatif transaksi pembayaran non-tunai yang lebih praktis, aman, dan efisien bagi masyarakat tanpa meniadakan transaksi tunai. Transformasi pasar digital atau pembayaran non-tunai bagi masyarakat dan pelaku usaha ini hanya merupakan sebuah pilihan semata tanpa menghilangkan cara pembayaran tunai, sehingga tergantung pilihan masyarakat ingin menggunakan transaksi yang mana. Peluncuran pasar digital ini sama sekali tidak mewajibkan masyarakat bertransaksi menggunakan metode pembayaran secara non-tunai melalui kris dan transfer perbankan, namun bebas memilih menggunakan metode pembayaran secara tunai maupun non-tunai. Menurut Gunadi, transaksi secara non-tunai memiliki sejumlah keunggulan dibanding transaksi secara tunai, bahkan lebih praktis, cepat, dan mampu meminimalisir risiko kesalahan, terutama peredaran uang palsu, serta membayar uang pas dan tidak perlu menunggu uang kembalian.
11: Pihak perbankan memberikan fasilitas atau mau membantu pembayaran dengan cara non-tunai. Jadi itu pilihan saja, tanpa menghilangkan uang tunai atau tanpa menghilangkan cara pembayaran tunai. Jadi tergantung masyarakatnya saja menggunakan yang mana. Kalau sebelumnya itu tidak ada pilihan, semuanya tunai, tapi hari ini bisa menggunakan non-tunai. Baik kiris maupun transfer atau dengan gesek IDC. Untuk keunggulan sendiri, kita membayar uang pas dan kita tidak perlu menunggu pengembalian. Resiko untuk kita mendapat uang palsu kecil karena semua sudah lewat transaksi perbankan. Jadi keuntungan atau keunggulannya di situ lebih praktis. Tentu ini bagian dari upaya kami, tim TP2DD Kabupaten Biak Numfor yang terus memberikan edukasi dan juga memberikan layanan untuk transaksi non-tunai. Artinya di zaman yang serba modern, transaksi non tunai itu yang digalakkan, sehingga ini juga menjadi ukuran kemajuan masyarakat Biak Numfor. Puji Tuhan, sebelum di launching ini juga sudah ada yang menggunakan fasilitas non tunai. Ternyata banyak juga yang mendaftar untuk bisa lakukan transaksi non tunai.
1: Gunadi menambahkan, peluncuran pasar digital ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dan perbankan yang terakomodir dalam tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam memberikan edukasi serta layanan transaksi non tunai bagi masyarakat disesuaikan perkembangan teknologi saat ini, sekaligus menjadi ukuran kemajuan masyarakat Biak Numfor agar tidak tertinggal. Ia membandingkan, sebelum pasar digital Darfur diluncurkan, sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat telah menggunakan transaksi non tunai. Namun setelah pasar digital diluncurkan, justru minat pedagang dan masyarakat dalam menggunakan layanan transaksi digital lebih meningkat lagi. Peluncuran pasar digital ini bukan mengharuskan dan mewajibkan setiap masyarakat untuk berbelanja menggunakan kris, namun hanya ingin mengubah kebiasaan dari sekedar bisa menggunakan menjadi aktif menggunakan transaksi non-tunai. Kepala BPKD Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, atas nama pemerintah berharap masyarakat lebih dewasa dan bijak dalam menyikapi setiap program yang diluncurkan pemerintah, karena sejatinya tidak ada pemerintah yang ingin menyusahkan masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau narasi negatif yang dihembuskan oleh oknum masyarakat tidak bertanggung jawab melalui media sosial karena ingin mencari popularitas dan memperkeruh suasana di daerah.
0: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan bersama Pro 1 RRI Biak.
1: BRI Peduli serahkan 1 unit ambulans ke Polres Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: PT Bank Rakyat Indonesia melalui program BRI Peduli TJSL Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyalurkan bantuan 1 unit ambulans kepada Polres Biak Numfor. Penyerahan dilakukan di halaman Mako Polres Biak Numfor Jumat 8 Mei 2026. Dihadir langsung oleh area Head BRI Jayapura Rahardian Umardani serta Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan S. HSIKMH, pimpinan cabang BRI Biak Suwono dan jajaran, serta para pejabat di lingkungan Polres Biak Numfor. Rahardian Umardani menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian BRI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan penanganan darurat. Ia berharap kendaraan ini dapat digunakan dan dirawat dengan baik untuk kebutuhan internal Polres maupun pelayanan publik. BRI juga berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan dan pelayanan di daerah.
12: Program TJSL ini BRI memberikan bantuan sebuah ambulan Polres Biak Numfor dalam rangka kepedulian kami, Bank BRI, bekerjasama dengan Polres Biak Numfor untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas.
4: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterima. Menurutnya, kehadiran ambulans ini sangat penting untuk mempercepat pertolongan, semakin meningkatkan pelayanan bagi anggota dan keluarga maupun masyarakat umum.
13: Kita menerima hibah bantuan dari Bank BRI, 1 unit ambulan. Tentunya bantuan ini sangat penting dan sangat berguna bagi kami, khususnya bagi anggota dan seluruh personil serta keluarga. Dan ini juga bisa membantu masyarakat juga dalam menangani contoh kecelakaan ataupun pengantaran jenazah ataupun untuk mengantar masyarakat atau anggota yang sakit. Dan tentunya besar harapan kami dengan adanya ambulan ini bisa menambah pelayanan, khususnya dalam melayani masyarakat dan anggota, khususnya bagi anggota ataupun masyarakat yang sakit ataupun kecelakaan, dan tentunya bisa segera mendapatkan pertolongan.
4: Kapolres berharap bantuan ini menjadi ladang amal jariah dan bermanfaat besar bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Usai penyerahan dan penandatanganan TJSL, kegiatan diakhiri dengan senam bersama para personil Polres Biak Numfor.
1: Sebanyak 53 mahasiswa D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura mengikuti Camping Day. Tririan melaporkan.
6: Sebanyak 53 mahasiswi program studi D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura mengikuti kepaniteraan praktik klinik keperawatan atau Camping Day yang dipusatkan di KSL Grand Ballroom Biak Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pendidikan mahasiswi sebagai tanda dimulainya praktik langsung di dunia pelayanan kesehatan. Tradisi Camping Day sendiri berakar dari sejarah keperawatan yang dipelopori oleh Florence Nightingale yang dikenali sebagai pelopor keperawatan modern. Nilai-nilai yang diwariskannya seperti ketulusan, disiplin, dan kepedulian terhadap pasien menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam menjalankan tugas mereka. Ketua Program Studi Prodi D3 Kebidanan Biak, Selina Boseren, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting bagi mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, yaitu sebagai proses peralihan dari pembelajaran di kelas menuju praktik klinik secara langsung.
14: Kegiatan hari ini adalah namanya kepanitraan praktika klinik atau kita singkat dengan istilah capping day, yaitu pemasangan cup pada mahasiswa tingkat 1, di mana pemasangan cup ini memberi tanda bahwa mahasiswa dari perkuliahan teori sudah boleh melakukan kegiatan praktik di lapangan, misalnya rumah sakit atau puskesmas.
6: Salah satu mahasiswi, Alexandra Sitania Pesi, turut menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap para dosen terus memberikan bimbingan selama proses pendidikan hingga selesai.
15: Untuk acara yang sudah berjalan dengan baik, hingga kami mahasiswa kebidanan sudah memakai cup ini. Dan saya untuk teman-teman, serta ibu dosen juga, saya harap bahwa dosen akan membimbing kita hingga 2 tahun kedepannya lagi, kami akan wisuda. Dan saya juga harap sekali bahwa untuk teman-teman yang saat ini sudah keeping day, saya harap dengan sangat bahwa mereka akan melanjutkan pendidikan hingga selesai.
6: Selanjutnya dalam waktu dekat, 53 mahasiswi tersebut akan memulai praktik klinik dengan ditempatkan di sejumlah rumah sakit yang ada di Biak Numfor selama 18 hari. Praktik ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar serta pengalaman langsung dalam menangani pasien. Kegiatan itu juga dipimpin oleh Kemenkes Poltekkes Jayapura secara daring. Dalam prosesi capping day, para mahasiswa turut mengucapkan janji profesi di hadapan senat dan orang tua sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, kegiatan capping day tersebut dimeriahkan dengan penampilan tarian Nusantara yang dibawakan oleh mahasiswi, menambah suasana kebersamaan dan sukacita di akhir acara.
1: Sebanyak 106 siswa SMA Negeri 2 Biak Kota dinyatakan lulus 100%. Oki Pinontoan melaporkan.
16: Saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu karena saya telah mendapatkan juara umum. Saya berharap ke depan saya bisa menjadi orang yang lebih sukses, dan juga saya berharap dari SMA Negeri 2 Biak Kota bisa menciptakan siswa-siswi SMA Negeri 2 yang lebih pintar dan berprestasi ke depan.
17: Kami telah mendengar pengumuman hasil kelulusan kami. Dari 106 siswa, kami semua dinyatakan lulus. Puji Tuhan, saya mendapat peringkat. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar saya dan mendidik saya hingga saya bisa mendapatkan nilai yang sangat baik. Semoga SMA Negeri 2 bisa tetap jaya.
18: Tika Insumari Rumansara, siswi kelas 12 IPS 2, meraih nilai tertinggi lulusan tahun pelajaran 2025-2026 dengan nilai 85,67. Peringkat kedua diraih siswi atas nama Berta Lucy Simbia, kelas 12 Bahasa, dan Mercy Farwas, kelas 12 IPA, SMA Negeri 2 Biak Kota. Hasil tersebut dibacakan pada saat pengumuman kelulusan siswa kelas 12 bertempat di lokasi pemandian Kampung Parai, Distrik Biak Kota pada Selasa 5 Mei 2026. Kepala SMA Negeri 2 Biak Kota, Mrs. Demetau, menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa yang telah lulus. Pihak sekolah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua, wali siswa, serta siswa yang menyelesaikan jenjang pendidikan hingga tuntas dan siap menjemput masa depan berikutnya.
19: Terima kasih untuk semua orang tua yang mengizinkan dan memberikan kesempatan bagi kami, Bapak Ibu Guru di SMA 2, untuk mentransfer ilmu, tetapi juga mendidik dan mengajar anak-anak Bapak Ibu sekalian. Banyak suka duka yang dilalui, bahkan dari setiap orang tua ini sering ketemu karena permasalahan anak-anak. Mau tensi tinggi ke tensi rendah ke penjara saja, dan untuk hasil adanya. Terima kasih untuk siswa-siswi yang bertahan dan punya harapan untuk meninggalkan kenangan menjemput masa depan. Hari ini kalian akan mendengar hasil dan selanjutnya akan terbang dari atas Bukit Parai. Ketonya di tempat tinggi, kita yang bisa melihat luasnya laut, banyaknya pulau, dan ada tebing yang meninggi di belakang yang menguatkan kita untuk berpacu dengan waktu dan masa dengan berbagai tantangan. Selamat untuk semua yang berhasil. Kita punya capek, jadi lelah. Hari ini juga kita dapat lihat menekuni, marah-marah, tegang sedikit, bicara yang banyak, kata-kata yang, tapi dari semua itu punya satu maksud, kita mempersiapkan generasi ke depan yang nanti berguna bagi dirinya, berguna bagi orang tuanya, berguna bagi bangsa dan negara.
18: Kapsek Mesias Demetau juga menyampaikan terima kasih kepada pihak pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selalu membimbing dan mendampingi.
19: Terima kasih untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan. Bapak Kabir selalu ada sebagai orang tua memberikan arahan ke kami dan selalu memberikan nasihat, tetapi juga banyak mendorong hal-hal yang belum sempat selalu. Suara keras dari WA tapi maksud hati itu baik. Dan terima kasih untuk dari Kapolsek, dari Babinsa selalu ada untuk hal-hal tertentu. Terakhir dari semua yang aktivitas yang dijalankan, membawa puji dan hormat bagi nama Tuhan Sang Pencipta dan memberi nafas hidup dan sumber segala berkat.
18: Acara perpisahan dan pelepasan peserta didik kelas 12 tahun pelajaran 2025-2026 angkatan ke-28 ditandai dengan kirab siswa kelas 12 hingga pengembalian peserta didik dari sekolah kepada orang tua. Turut hadir Kabid Dikdasmen Japosman Situmorang, Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
1: Bertepatan peluncuran pasar digital Darfur oleh pemerintah daerah Biak Numfor di Terminal Darfur pada Jumat 8 Mei 2026, Unit Pelayanan Pajak Daerah UPPD Samsat Biak Numfor membuka stand layanan pembebasan denda pajak, denda diskon pokok pajak kendaraan bermotor PKB 10% per tahun, dan diskon bagi wajib pajak yang patuh membayar pajak sebelum jatuh tempo dilakukan secara non-tunai menggunakan kris. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Biak Numfor, Petrus Senadi Esos MAP, mengemukakan pembebasan denda pajak terbilang sukses karena antusias warga dalam membayar pajak menggunakan kris cukup tinggi, menunjukkan tren positif adopsi teknologi digital di masyarakat, sekaligus wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan biaya yang lebih ringan. Diakui, antusias masyarakat datang membayar pajak secara non-tunai melalui kris terbilang cukup tinggi, hanya saja terkendala dengan cuaca sehingga pelayanan sementara dihentikan, namun akan dilanjutkan menggunakan kendaraan Samsat Keliling. Menurut Petrus, kendaraan Samsat Keliling akan dikoneksikan dengan sistem Bank Papua untuk melayani pembayaran melalui kris sehingga pelayanan di lapangan lebih maksimal sesuai regulasi yang berlaku, yakni tidak menerima uang fisik di lapangan.
20: Selama ini kan kita kalau di Samsat dibilang ada pembebasan denda saja, tapi khusus tahun 2026 ini ada diskon pokok PKB itu baru berlaku di tahun 2026, sehingga nilai pajak yang tadi mungkin tinggi itu hampir 60-70% itu penurunannya. Kami harapkan masyarakat memanfaatkan momen tersebut. Berlaku sampai 30 Juni 2026. Kali ini kegiatan pelayanan di lapangan antusias masyarakat sangat tinggi. Cuman ya itu cuaca ini yang menghambat. Tadi kalau cuacanya mendukung mungkin kami di pelayanan sampai sekarang. Kedepannya dengan layanan kris ini lebih mempermudah untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena kalau melakukan pembayaran melalui kris kan tidak ada istilahnya menghindari pungli dan lain-lain yang tidak kita inginkan, dan ini lebih transparan. Apalagi kalau besok ada mobil Samsat Keliling kan tinggal by telepon kami jemput transaksinya di lapangan.
1: Kepala UPPD Samsat Biak Petrus Senadi menambahkan langkah ini ditempuh untuk mendukung transaksi non-tunai melalui kris yang membuat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB menjadi lebih cepat dan transparan. Ia menegaskan diskon pokok PKB baru berlaku di tahun 2026 ini dengan nilai pajak yang tadinya tinggi mengalami penurunan hampir 60-70% sehingga masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan kesempatan ini karena berlaku hingga 30 Juni 2026. Petrus Sanadi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor yang telah memberikan bantuan satu unit kendaraan Samsat Keliling untuk mempermudah pelayanan publik terutama dalam mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat Biak Numfor. Saudara, sekian buletin sepekan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Roni Lololuan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan, Produksi RRI Biak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pada arah demikian sudah tadi kita ikuti bersama penyampaian berita sepekan yang kita hadirkan menemani Anda di pagi ini. Ya, menyerangkuman berita-berita yang hadir sepanjang sepekan di edisi pagi ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Ya, berbagai informasi dan juga rangkaian berita lainnya dapat Anda ikuti dan simak bersama kami nanti di pukul 7 lewat pemberitaan Pro 3 Jakarta, dan informasi terupdate juga masih terus kami hadirkan menemani Anda di sepanjang penyiaran edisi hari ini. Padahal ya tentunya bersama saya yang bertugas Syafi Burdam, dan juga berbagai acara siar kami yang akan terus disiarkan juga menemani Anda di sepanjang biak pagi edisi hari ini. Kami harapkan juga Anda yang mendengarkan, menyimak siaran kami di pagi ini tetap mengikuti dan juga memantau di FM 96.1 MHz, atau juga Anda yang mendengarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital, RRIKO ID. Selamat pagi untuk semua RWBB dengan segala aktivitas yang sudah Anda tentunya laksanakan di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi planning ataupun juga capaian kerja, target rampung penyelesaian aktivitas Anda sepanjang hari ini yang sudah menjadi target-target tersendiri, kami harapkan semua dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda khususkan sebagai target kerja Anda. Semoga hari ini berkah terus juga dengan segala karya dan juga aktivitas sesuai dengan tuntutan profesi kita masing-masing. Ya, dengan semangat masih menemani Anda, beragam informasi-informasi terupdate akan terus kami hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa memantau dan menyimak melalui portal media resmi kami terkait informasi yang kami hadirkan melalui media online di RRIKO ID. Anda juga bisa melihat secara langsung di sana, dan berbagai program-program siaran kami akan terus dihadirkan menemani Anda sepanjang biak pagi edisi hari ini 11 Mei 2026. Ya, mengingat nanti 21 menit lagi tepat pukul 7 kita akan simak penyampaian berita Pro 3 yang akan kami hadirkan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami dengan berbagai nuansa pagi yang cerah untuk hari ini, dengan beragam kesibukan Anda, entah mungkin yang sudah mempersiapkan diri, yang sudah bangun pagi, sudah mulai melihat kembali schedule aktivitas Anda seperti apa di hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan agenda aktivitas Anda di saat ini. Apapun itu, kami harapkan tetap memantau kami melalui siaran Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz, NMW 1044 kHz. Saya juga sapa saja untuk pendengar kita yang mendengarkan melalui frekuensi radio kami, baik di kepulauan-kepulauan terluar, Kepulauan Padaido, Enman, Donufori, Oridik, yang ada di kawasan wilayah timur, wilayah barat, wilayah utara, selatan, kabupaten tetangga Sopiori, bahkan juga yang mendengarkan melalui streaming. Selamat pagi saja untuk semua. Tetap RRI ada menemani Anda dengan sejumlah informasi yang terus akurat update menemani Anda di sepanjang biak pagi untuk saat ini. Ya, untuk itu menemani kebersamaan kita, beberapa hiburan saya hadirkan menjelang nanti pada pukul 7 dengan selipan informasi terupdate terus menemani ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat bersibuk-sibuk untuk melakukan aktivitas sepanjang pagi dan hari ini.

0: Baik, pendengar rangkaian lagu saya cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya kita kembali ikuti laporan lalu lintas yang disampaikan langsung bersama Ibu Anang Supriyadi yang sudah hadir di studio Pro 1 untuk melaporkan secara langsung terkait jalannya arus lalu lintas untuk edisi pagi hari ini dari Satlantas Polres Biak. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik, terima kasih Bung Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pada hari ini hari Senin tanggal 11 Mei 2026 akan memandu jalannya laporan situasi Kamsel Tip Carlantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam, serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat pantauan arus lalu lintas maupun pengaturan arus lalu lintas dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas di pagi hari ini. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan selamat berbahagia, yang mana pagi hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan. Serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilakan rekan Bribtu Jorin, yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat piket laka lantas selama 1x24 jam, akan melaporkan situasi Kamsel Tip Carlantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilakan rekan Bribtu Jorin untuk laporan situasi Kamsel Tip Carlantasnya.
3: Baik, terima kasih Pak Anang. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun saja berada. Bersama saya Bribtu Jorin Toding bersama 3 rekan lainnya yang mana saat ini melaksanakan piket penjagaan laka lantas di kantor Satuan Lintas Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Dapat kami laporkan pendengar untuk situasi Kamsel Tip Carlantas di wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam dari Minggu 10 Mei 2026 sampai dengan hari ini Senin 11 Mei 2026, terpantau masih dalam keadaan aman, lancar dan terkendali. Untuk kejadian laka lantas sampai saat ini termonitor satu kejadian, yakni satu kejadian di Jalan Majapahit, tepatnya di perempatan traffic light Dolok antara kendaraan roda 2 dan roda 2 yang terjadi pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Korban luka ringan 2 orang. Kerugian material kurang lebih 500.000. Untuk itu kami tidak usah-usahnya menghimbau kepada pengguna jalan yang sedang bertugas baik roda 2 maupun roda 4 dan juga pejalan kaki agar tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Patuhi peraturan yang berlaku seperti mengenakan helm dan sabuk keselamatan. Kurangi kecepatan, tidak mengebut-ngebut saat berkendara, dilarang mengendarai kendaraan dalam pengaruh miras, utamakan keselamatan karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Demikian yang dapat kami laporkan dari penjagaan Satuan Lintas Polres Biak Numfor. Kembali ke panel di studio. Selamat pagi, salam presisi Polantas hadir untuk masyarakat. Syawi Makasumasa.
2: Baik, terima kasih rekan Bribtu Jorin untuk laporan situasi Kamsel Tip Carlantas selama 1x24 jam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan rekan Brigadir Andre Huay, yang mana pagi hari ini sudah berada di depan Telkom, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan untuk Jalan Muhammad Yamin dan sekitarnya. Untuk itu kami persilakan rekan Brigadir Andre Huay untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
4: Terima kasih. kasih Mas Anan di studio RRI Pro 1 dan selamat pagi buat para pendengar. Setia RRI Pro 1 dimanapun berada. Shalom, kembali lagi dengan kami, Brigadir Polisi Andri Huay. Melaporkan pantauan arus lalu lintas dari pos Telkom, tepatnya di Jalan Jendela Matiani dan Jalan Yosudarso. Ya, pengantaran anak sekolah dari pos Telkom sampai saat ini terpantau cukup ramai, namun lancar dan terkendali. Kami menghimbau untuk pengendara roda 2 maupun roda 4 agar tetap pada lajur kendaraan yang sudah ditentukan dengan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari pos Telkom, Perpolan Riwai melaporkan. Kembali ke studio Mas Anang. Jowi, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih rekan Brigadir Andri Huay untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribda Nurhalisa yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Imam Bonjol yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan untuk Jalan Imam Bonjol, lebih tepatnya di perempatan Duta Suara. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Imam Bonjol dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribda Nurhalisa untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
5: Baik, terima kasih Pak Anang di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Bersama saya, Bribda Nurhalisa melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, tepatnya Pos Duta Suara. Situasi arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol terpantau aktivitas kendaraan mulai ramai. Selalu patuhi aturan lalu lintas dan selalu memakai helm saat berkendara. Demikian yang kami laporkan, kami kembalikan ke studio Sawi Kasumasa.
2: Baik, terima kasih rekan Bribda Siti Nurhalisa untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Aibda Budi Kaisiri yang mana pagi hari ini sudah berada di Traffic Light Dolok yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas maupun pantauan situasi arus lalu lintas dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk seputaran Traffic Light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibda Budi Kaisiri untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
6: Selamat pagi Pak Anang di studio, selamat pagi buat pendengar radio dimanapun berada. Bersama saya Om Biak Lantas, Aibda Budi Kaisiri, di mana bersama-sama dengan satu rekan lainnya melaksanakan pengaturan dan pemantauan arus lalu lintas, tepatnya lampu merah Dolok. Baik seluruh pendengar radio di Biak, kami menginformasikan bahwa situasi arus lalu lintas sampai pagi hari ini sangat padat, lancar, terkendali. Baik arus lalu lintas yang dari arah Jalan Bosnik Raya

0: kamera dan selalu melawan arus. Untuk itu, Bapak Ibu masyarakat Kota Biak, tolong mari kita sama-sama menjaga keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih Pak Anang di studio, itu dapat kami laporkan dari Lampu Merah Dolok. Selamat pagi, Syawi Kasumasan.
1: Baik, terima kasih rekan Aibda Budi Kaisiri untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Majapahit, lebih tepatnya di pertigaan kantor bupati bersama rekan Bribda Kholik akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Majapahit dan sekitarnya. Kami persilahkan rekan Bribda Kholik untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
0: Terima kasih Pak Anang atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam presisi, pelantas hadir untuk masyarakat. Izin melaporkan situasi arus lalu lintas sepanjang Jalan Majapahit, tepatnya di pos halte Bupati. Sampai saat ini, terpantau aman, tertib, dan lancar. Pelanggaran-pelanggaran kasat mata sampai saat ini masih ditemukan ada beberapa pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm dan melampaui batas kecepatan. Diimbau kepada para pengendara agar tetap mentaati rambu-rambu lalu lintas, menjaga jarak aman pada saat berkendara, menggunakan helm, dan jangan berkendara dalam kondisi minuman beralkohol. Demikian yang dapat kami laporkan, kami kembalikan ke studio. Shawi Kasumasa.
1: Baik, terima kasih rekan Bribda Kholik untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Aibda Calvin Sroyer yang mana pagi hari ini sudah berada di traffic light Kampung Baru yang saat ini sedang melaksanakan giat pantauan arus lalu lintas maupun pengaturan arus lalu lintas. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk seputaran traffic light Kampung Baru dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibda Calvin Sroyer untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
0: Selamat pagi Pak Salam di studio dan juga pendengar LI di mana saja Anda berada. Dengan saya Aibda Calvin Sroyer yang bertugas tepatnya di traffic light Kampung Baru. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas. Lalu lintas tepatnya traffic light Kampung Baru aman, lancar, dan terkendali. Namun masih ditemukan banyak pengendara yang tidak menggunakan helm. Kami terus menegur untuk menggunakan helm. Roda 2, khususnya roda 2 untuk mari sama-sama menjaga keselamatan dengan tidak lampu merah karena sangat berbahaya. Demikian yang bisa kami laporkan.
1: Terima kasih rekan Aibda Calvin Sroyer untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun Anda berada dan warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor serta para pengguna jalan yang menggunakan fasilitas jalan raya di Kabupaten Biak Numfor, kami Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor mengucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan dan masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang mana selalu patuh, tertib, dan taat berlalu lintas. Tentunya selalu beretika di atas jalan raya dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang mana rambu-rambu lalu lintas tersebut telah terpasang di atas jalan raya dan selalu disiplin untuk mematuhi rambu-rambu tersebut. Dan kami mengingatkan kembali dari beberapa laporan rekan-rekan yang saat ini sedang melaksanakan tugas pantauan situasi arus lalu lintas maupun pengaturan arus lalu lintas, masih terdapat beberapa pengendara yang belum memiliki kesadaran untuk pentingnya keselamatan diri Anda pribadi.

0: Untuk itu kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan kembali bagi para pengguna jalan, terkhusus yang menggunakan roda 2, keutamaan keselamatan merupakan tanggung jawab pribadi Anda, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menggunakan kelengkapan keselamatan, yaitu berupa helm, baik itu pengendara maupun penumpang Anda, serta keselamatan yang lainnya. Dan kami mengingatkan kembali bagi para orang tua yang memiliki putra-putri yang masih di bawah umur, tentunya untuk selalu mengawasi mereka dan pastikan keselamatan mereka pada saat mereka mau ke sekolah atau kemana saja, dan kewajiban orang tua untuk mengantar dan memastikan keselamatan mereka itu. Karena keselamatan mereka merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan tentunya apabila kita sebagai orang tua turut membantu kesuksesan daripada putra-putri kita, tentunya akan membanggakan bagi orang tua itu sendiri dan keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan keselamatan serta kesehatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya, serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu keteladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Kita kembali ke Bung Yan di studio. Karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Sowima Kasumasa.
1: Baik, pendengar, demikian sudah untuk laporan lalu lintas pagi ini. Tepat pukul 7 kita langsung menuju Pro 3 Jakarta. Nantikan penyampaian berita aktual dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
2: Informasi mancanegara, ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pernyataan itu disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, dilansir dari Anadolu, Sabtu 9 Mei 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Hercules mempertahankan gelar juara F1000 meter Indonesia's Horse Racing Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown Series 2. Kuda dari Manglayang Stable ini menjadi juara setelah mengalahkan pesaing terdekatnya, Putri Lembayung, yang kembali meraih juara 2. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya bersama dengan Bayu Nurlete berikut ini.
3: Setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
4: Ya, saat ini tidak ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya, seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan, Ibu?
5: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini yaitu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kewirausahaan.
4: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
6: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin, kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
4: Oh iya, Bapak, kan selain bantuan sembako ini, bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
6: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang, kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
4: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
6: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
4: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
7: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
4: Ya.
7: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
4: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penanggulangan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
7: kami rasakan, Pak, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
4: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
2: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut mendesak penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
8: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
9: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasti.
8: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
9: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
8: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Meninggalnya seorang remaja pasca melahirkan karena korban kekerasan seksual yang dilakukan pensiunan guru menambah daftar baru kasus angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Sragen. Dinas Kesehatan Sragen mencatat sepanjang 2026 telah terdapat 5 kematian ibu pasca melahirkan yang dominasi kasus preeklampsia. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
10: Istilah kayak kehamilan yang tidak diinginkan,
11: ya.
10: Tentu saja kami juga tahu teman-teman kami di puskesmas juga sudah tetap dilayani sama dengan pembelian dengan 12T, sudah standar ya, itu sudah standar.
11: Kasus kematian ibu di Kabupaten Sragen kembali mencatatkan rapor merah di awal tahun 2026. Kasus terbaru yang memicu keprihatinan mendalam adalah meninggalnya Bunga, nama samaran, remaja berusia 17 tahun yang mengembuskan napas terakhir pasca melahirkan bayi laki-laki. Tragedi itu menjadi kian kelam karena Bunga merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SR, 61 tahun, seorang pensiunan guru. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit rujukan, nyawa remaja itu tak tertolong akibat komplikasi preeklamsia. Ketua Tim Poksur Kegak Gizi Bidang Kesmas Dinkes Sragen Norma Irmawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal mengawal kehamilan Bunga. Mengingat status kehamilan yang terjadi di luar pernikahan dan di bawah umur, penanganan dilakukan dengan pendekatan khusus demi menjaga privasi korban. Norma menjelaskan bahwa kasus Bunga masuk dalam kategori risiko tinggi. Setelah muncul keluhan medis, ia sempat dirujuk ke Rumah Sakit Sarila sebelum akhirnya dipindahkan ke RSDM, Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, karena membutuhkan penanganan tingkat lanjut. Namun takdir berkata lain. Meninggalnya Bunga menambah daftar panjang angka kematian ibu Aki di Sragen. Hingga awal 2026, Dinkes mencatat sudah terjadi 5 kasus kematian ibu. Adapun kasus di Puskesmas Sombirejo, Miri, dan Sragen Kota karena preeklamsia, kemudian di Puskesmas Ngerampal karena tumor otak, serta Puskesmas Gundang karena pendarahan.
10: Dan untuk kasus yang kota ini, sebenarnya kami secara dari segi kesehatan, tugas kami mengawal. Ya. Mengawal bagaimana ibu ini bisa melahirkan dengan selamat, bayi selamat. Intinya kan situ. Walaupun dengan apapun kondisinya, walaupun tidak punya suami, kan fokus kami ke situ, mengawal, kan sudah terjadi ya. Yeah. Kalau dari segi pencegahan tentu kami banyak upaya yang kami lakukan dengan, supaya Mbak Iso jangan hamil di usia masih remaja kan.
11: Di tengah duka, secercah harapan muncul bagi bayi laki-laki yang ditinggalkan Bunga. Sempat muncul dilema mengenai pengasuhan karena kondisi keluarga yang terguncang. Pihak Dinkes pun telah berkoordinasi dengan Dinas P3AP 2KP untuk langkah perlindungan anak. Ketua UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kabupaten Sragen Diah Nur Sari mengatakan awalnya ada opsi dibawa ke panti sosial, namun setelah melalui rembukan keluarga yang dikawal bidan desa dan kader diputuskan bayi tersebut dirawat oleh keluarganya.
12: Kalau terkait dengan bayi dari anak korban ya, itu nanti adalah pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi ini saat ini ikut bapaknya korban atau statusnya adalah kakeknya.
11: Terkait fenomena kehamilan tidak diinginkan KTD pada remaja, Dinkes Sragen mengakui adanya kendala psikologis di lapangan. Banyak remaja cenderung bersembunyi atau baru memeriksakan diri saat usia kandungan sudah besar karena malu. Dinkes terus menekankan kepada para bidan dan kader untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien agar tetap mau mengakses layanan kesehatan. Meskipun upaya medis telah diupayakan maksimal, kasus Bunga menjadi pengingat pahit tentang dampak nyata kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berujung pada hilangnya nyawa ibu muda. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, belum lama ini menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa adanya penambahan kuota BBM dan SPBU menambah jam operasional sehingga hasilnya tidak ditemukan lagi antrian sepanjang 1 km. Semua SPBU telah kembali normal melayani pengisian BBM. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
13: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
14: Wali Kota Palangkaraya Fair Nafarin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fairit mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
13: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya, sampai jam 1 dini hari itu semua. Kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3. Jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan pengecer, dan lain hal, kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal, pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual pengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
14: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
15: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring. Terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Wah, mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina tidak akan, belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
14: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu upaya dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
17: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
18: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
16: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.
2: Bulog Cabang Kediri terus berupaya meningkatkan serapan beras di kalangan petani untuk mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
19: Hingga saat ini Bulog Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Blok Cabang Kediri, Harisun. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diyakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
20: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih menyerap gabah beras dari petani. otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
21: Ini sampai nyewa berapa gudang?
20: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang, kapasitas ya. Kurang lebih 23 ribu ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
19: Sebelumnya saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen meluruhan beras dari Bulog Kediri.
22: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun mutu. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun. Ini juga dipikirkan, sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
19: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
2: Stok hewan kurban di Kulon Progo untuk Idul Adha tahun 2026 dan bagaimana kesiapan dari stok hewan kurban tersebut, Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
23: Dan layanan kami dengan beberapa SPK yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, okay? Dan harga itu sudah termasuk pelayanan, perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
24: Stok sapi di Kulon Progo dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Suarlan, menyediakan berbagai jenis sapi kurban, mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen, hingga Bali, dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor, tergantung jenis dan ukuran.
23: Di tahun 2026 ini, kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100 sampai 200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
24: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo Waib Jamil mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
25: Kemudian bekerjasama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
24: Waib Jamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi. Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 tepat pukul 7 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Arwo Bibi, salam sehat bagi semua di mana saja berada, pendengar. Ya, demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian kabar berita Pro 3 dan informasi akan terus kami hadirkan menemani Anda dengan rangkaian berita-berita menarik yang nantinya akan hadir menemani Anda tepat pukul 9 lagi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan juga ragam informasi dari kami akan terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda menjalani aktivitas di sepanjang hari ini di minggu kerja kedua ya, edisi 11 Mei 2026. Informasi akurat dari Pusat Pemberitaan dan juga Pro 1 RRI biak dengan berita-berita terupdate yang akan terus kami hadirkan susur menemani Anda di sepanjang pagi ini. Seperti biasa, pendengar, tepat pukul 7 lebih 30 menit ya, dan sekarang sudah melebihi tepat pukul 7 lebih 33. Artinya di Duansa Senin kita suah kembali seperti biasa dalam program acara kita. Halo RRI akan kembali hadir menemani Anda kurang lebih nanti hingga selama 30 menit ke depan hingga tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa saya juga berharap Anda yang mendengarkan dan juga menyimak siaran kami, Bapak Mama Mansarinsa dan orang semua warga biak di mana saja berada dapat mengikuti siaran kami dalam program acara kita Halo RRI yang hadir menemani Anda setiap Senin dan juga Jumat. Berkenaan untuk hari ini di nuansa kita Senin ya 11 Mei 2026, saya harapkan Anda yang mendengarkan dan juga menyimak siaran kami bisa bergabung bersama saya dalam acara kita di program Halo RRI. Apapun yang menjadi kendala, persoalan ataupun juga hal-hal terkait lainnya Anda rasakan di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda, saya nantikan saja seperti biasa di via WhatsApp kita 0822-5163-4612. Atau juga Anda bisa bergabung melalui pesan singkat kita di WhatsApp dan juga via telepon kita, via telepon seluler. Saya nantikan yang ingin bergabung juga melalui DM atau juga yang mau bergabung secara pribadi, chat pri ya bersama saya di sini. Saya nantikan saja di layanan telepon kita yang sama menemani Anda hingga kurang lebih tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Silakan saya nantikan saja wilayah Timur, Barat, Utara, Selatan, Kota Biak tercinta. Anda pun juga yang mendengarkan dan juga menyimak di kawasan Timur, kepulauan-kepulauan terluar, Bapak-bapak, Mansar Insar, warga biak, dorang semua di mana saja berada, silakan saya nantikan saja 0822-5163-4612 acara kita di Halo RRI. Apa yang Anda rasakan entah sampai saat ini menurut Anda ini menjadi tanggung jawab bersama dan mungkin sampai saat ini terkait dengan pelayanan publik dan hal-hal lainnya. Silakan, Anda bisa bergabung bersama saya di sini. Oke, kita terima dulu penelpon yang sudah hadir dengan siapa di mana. Iya, silakan bisa kembali dengan teleponnya terputus lagi 0822-5163-4612. Ya, secara santun dan juga singkat di udara seperti apa yang Anda sampaikan. Saya berharap Anda yang menyimak kawasan Padaido Airmando Numfori Oridek di mana saja berada, silahkan 0822-5163-4612. Atau juga Anda bisa bergabung melalui via WhatsApp kami di pesan singkat Anda seperti biasa ya. Saya nantikan saja, silahkan yang sudah berdering bisa dicoba kembali. Saya tunggu saja dering teleponnya via telepon seluler seperti biasa atau juga melalui pesan singkat WhatsApp 0822-5163-4612. Apapun yang Anda rasakan, permasalahan-permasalahan yang Anda temui ataupun kendala-kendala lain sebagainya Anda rasakan, ini menjadi tanggung jawab bersama. Bahkan mungkin menurut Anda ini sampai saat ini hal tersebut masih dalam sesuatu yang mungkin Anda rasakan hal tersebut belum bisa ada solusi, dan ini tentunya menyangkut banyak orang ya, seperti apa, entah mungkin terkait pelayanan publik dan hal-hal lain-lainnya yang dapat Anda sampaikan, atau mungkin terkait kebersihan dan lingkungan tempat tinggal Anda, atau hal-hal apa saja yang Anda rasakan ya. Silakan
0822-5163-412 masih terus mengudara menemani Anda di pagi ini hingga nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi juga, saya sapa saja buat semua yang ada di kepulauan, yang ada juga kabupaten tetangga Supiori, ya, di mana saja berada, silakan 0822-5163-412 di program acara kita Halo RRI. Ya, silakan saja yang ingin bergabung, dengan teleponnya saya nantikan hingga nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, silakan saja yang ingin bergabung 39 menit lepas dari pukul 7 pagi saat ini. Arwo Baby, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Anda yang mendengarkan juga atau juga menyimak siaran kami Pro 1 RRI Biak 0822-5163-4612 masih terus menemani Anda di Halo RRI edisi pagi ini. Saya berharap Anda yang menyimak, mendengarkan baik di kawasan timur, barat, utara, selatan, barat ya. Pendengar warga Biak, Bapak Mama, Masar-Sar, orang semua yang mendengarkan siaran kita di pagi ini. Ya, untuk Halo RRI silakan Anda bisa bergabung menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa menjadi kendala, permasalahan-permasalahan apa yang Anda rasakan. Seperti apa Anda bisa gabung sama di sini, atau aspirasi seperti apa, apa yang Anda sampaikan, saran pendapat juga boleh terkait dengan hal-hal apapun yang Anda rasakan hingga sampai saat ini belum ada tahap penyelesaian seperti apa, terkait pelayanan publik kah, entah kebersihan kah, atau mungkin hal-hal lain, tertib keamanan, kamtipmas dan lain sebagainya. Boleh, silakan Anda bisa bergabung. Saya nantikan saja di 0822-5163-4612 di Halo RRI. Silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung. Sekali lagi melalui via WhatsApp kita juga pesan singkat boleh. Anda bisa sesingkat mungkin berikan tangkapan, komentar apa yang ingin Anda sampaikan terkait hal apa yang Anda rasakan, Anda temui di lingkungan tempat tinggal Anda. Silakan pendengar 0822-5163-4612 atau di pesan singkat kita seperti biasa. Nanti hingga tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda bisa bergabung. Silakan lagi, tadi spot berdering, ada lagi yang ingin bergabung 0822-5163-4612.

0: Oke, kita sapa dulu yang sudah hadir dengan siapa di mana. Saya coba terima dulu. Iya, halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi.
1: Ini dari Pato di Sombo.
0: Dan Bapak siapa? Bapak siapa?
1: Pak To.
0: Pak To di Sambofuar.
1: Ya.
0: Oke, silakan Bapak, apa yang mau disampaikan, Pak?
1: Ini mengenai kesehatan ini, Pak.
0: Oke, terkait apa nih, Pak?
1: Ya, ini di pasar ini, pasar Darkuar. Setiap taksi-taksi masuk, angkut makanan-makanan yang mau dimakan masyarakat. Ke kota Biak.
0: Oke.
1: Tapi pasar Darkuar itu becek.
0: Becek.
1: Ibu-ibu yang jualan juga jualan di atas. Becek-becek pasar.
0: Baik.
1: Jadi mohon instansi terkait yang ada hubungannya dengan pasar supaya memperhatikan pasar itu.
0: Baik.
1: Jangan terlalu becek kolam-kolam tempat jualan supaya bisa dilihat bagaimana di aspal kah atau di semen kah, di cor kah, bagaimana supaya makanan dan sayur yang dijual itu bisa diamankan di tempat yang sehat.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat pagi, RRI tetap di udara.
0: Baik, di udara. Terima kasih Pak To, selamat pagi, salam sehat. Iya, terima kasih buat Bapak Toto yang langsung bergabung ya dari Darfur. Terima kasih untuk apa yang disampaikan tadi. Ini terkait dengan keluhan kendala yang dialami. Ini lokasi pasar Darfur. Entah mungkin sebagai tempat di mana kita melaksanakan aktivitas jual beli. Dan ini banyak dari kebutuhan pokok yang kita pakai atau juga kita konsumsi. Ya, ini menjadi perhatian juga ya terkait dengan kondisi yang ada di sana seperti apa, terkait dengan lokasinya yang mungkin sampai saat ini masih belum ada pembenahan yang baik juga ya, seperti disampaikan tadi. Walaupun sudah terlaksana untuk aktivitasnya, untuk dagangannya sudah bisa dijual belikan dengan baik, namun kondisi pasar yang sampai saat ini disampaikan tadi masih dengan kondisi yang sangat pecek. Ya, mungkin ini bisa menjadi perhatian juga bagi pemangku penting yang lainnya untuk hal tersebut. Terima kasih. Kita lanjut lagi yang kedua dengan siapa di mana. Halo, selamat pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi Bu Nyati.
0: Iya, selamat pagi. Silakan.
2: Yo, Mansaringgi Bibi ya.
0: Silakan, Mansar.
2: Oke, cuma sampaikan apa yang tadi beliau tadi ini kata yang dari Darkuar itu memang betul. Tempat yang dong jual makanan-makanan pokok asli Papua pun itu dong jual di atas tanah, bukan jual di atas semen. Jadi minta instansi yang terkait tolong perhatikan tempat itu.
0: Baik.
2: Terus yang kedua mengenai jalan lampu jalan dari Solido naik Darkuar ini.
0: Baik.
2: Beberapa kali saya minta tapi tidak pernah pemerintah daerah perhatikan lampu jalan.
0: Baik.
2: Itu saja yang saya sampaikan.
0: Dari Solido ke Darkuar ya, Bapak. Oke, siap. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, terima kasih untuk Mansar Kamasan Papua di Inggiri ya, yang sudah bergabung untuk apa yang disampaikan tadi, hal yang sama juga. Nah, ini masih menjadi perhatian juga untuk setiap jualan yang dibawa ke pasar Darkuar itu masih dijual di atas tanah dan kondisi di lokasi tersebut belum baik juga, alias pecek apabila hujan ya, tergenang air di sana. Sementara itu harus kita konsumsi, perlu ada safety ya untuk hal-hal tersebut. Ya, terima kasih untuk apa yang disampaikan. Dan juga tadi dari yang sama, Pasar Kamasan Papua dengan lampu jalan yang ada di Sorido ke Darfur. Ini diharapkan untuk bisa ada ya pemasangan lampu-lampu jalan untuk penerangan atau juga sebagai aktivitas kendaraan yang berlalu-lalang di sana. Ya, seperti disampaikan tadi. Baik, terima kasih untuk apa yang disampaikan, apa yang ditemui, apapun kendalanya, apapun permasalahan yang disampaikan pagi ini. Terima kasih sudah bergabung untuk kita di acara program Halo RRI edisi pagi ini. Saya harapkan lagi ada bisa bergabung satu atau dua penelpon lagi. Luas kita di layan telepon yang sama 0822-5163-4612. Silakan yang lain dari masyarakat Papua di Nigeria sudah ada, dari Darfur sudah mewakili. Mungkin di kawasan timur, barat, utara, atau mungkin juga sebaran kota lainnya, lalapun yang Anda alami ya, seperti apa, apa yang Anda ketahui, apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan, kendala-kendala, atau mungkin apa yang ingin Anda sampaikan, saran, pendapat, dan hal lain sebagainya. Silakan, saya nantikan saja. Bersama kita masih tersisa 12 menit lagi. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung langsung saja melalui via telepon dan juga pesan singkat kita di WhatsApp 0822-5163-4612.

Oke, saya bacakan dulu yang sudah hadir dan bergabung melalui pesan singkat kita di WhatsApp. Selamat pagi dari Yuni di Samova. Baik, terima kasih untuk Yuni yang sudah bergabung. Nah, ini menyampaikan keresahan kami terhadap tukang parkir ilegal. Tidak ada karcis yang merupakan anak-anak di bawah umur, usia sekolah maksudnya ya, yang mana postur tubuh lebih kecil dari ukuran kendaraan roda 2 yang diparkirkan. Kadang kami sudah kunci stang motor tapi tetap dipaksakan untuk memutar dan parkir kendaraan. Nah, ini sangat meresahkan karena bisa menyebabkan kerusakan pada motor. Tolong pihak terkait bisa menertibkan anak-anak tersebut. Iya, terima kasih untuk saran atau juga apa yang disampaikan pagi ini. Makasih untuk Yuni. Nanti kami mencoba juga untuk apa yang Anda sampaikan yang sudah bergabung pagi ini, akan kami follow up melalui pemberitaan kami, baik melalui dialog bincang pagi atau juga melalui wawancara dan juga pemberitaan kami. Ya, terima kasih untuk Yuni yang sudah bergabung. Ini langsung dari Samova. Nah, ini tukang parkir ilegal yang dimana biasa suka-suka ada ya di tempat-tempat yang mana kalau kita masuk berbelanja, ini sering kali kita jumpai atau sering kali kita temui. Nah, ini juga sangat meresahkan. Terima kasih untuk informasinya. Yang berikut lagi, selamat pagi, tolong bak sampah di Samova pindahkan ke tempat yang layak seperti taman RTH biar tidak ganggu akses jalan dan kesehatan warga. Baik, terima kasih dengan Bapak Julius di Samova. Oke, ini juga menjadi perhatian serius juga dari pihak terkait seperti apa yang disampaikan. Nanti kami coba untuk menjawab lagi melalui pemberitaan kami dan juga melalui dialog bincang pagi. Kami akan mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk hadir dalam pemberitaan dan juga dialog bincang pagi. Selamat pagi, terima kasih untuk Bapak Julius, buat Yuni yang sudah gabung, dan juga Pak Toto dari Darfuar. Ada juga yang dari Inggris, 4 penelpon, 2 penelpon, dan 2 yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan apa yang menjadi aspirasi atau keluhan, kendala, permasalahan apa yang Anda temui di edisi pagi ini. Halo RRI hadir menemani Anda. Ya, kita masih punya kesempatan 9 menit, nanti akan kami tampung semua apa yang sudah sampaikan, yang sudah Anda sampaikan, baik melalui pesan singkat, baik melalui layanan telepon. Akan kami follow up kembali lewat pemberitaan dan juga dialog bincang pagi seperti apa, dan Anda nanti bisa langsung mendapatkan solusi seperti apa yang nantinya akan dijawab dari pihak-pihak terkait. Terima kasih untuk Bapak Julius dan juga Bu Yuni, buat Bapak Toto dan juga dari Mansar Kamasan dari Inggris. Iya, kita masih ada kesempatan lagi, silakan. 2 penelpon, 1 atau 2 penelpon, silakan 0822-5163-4612. Ini saya masih menantikan terus, baik melalui via telepon atau juga melalui pesan singkat WhatsApp. Di udara juga secara santun, silakan 0822-5163-4612. Tentunya ini yang disampaikan untuk kebaikan kita bersama di kota biak tercinta. Apapun yang Anda rasakan itu, silakan. Kami masih menantikan 0822-5163-4612.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

sampai saat ini Anda temui di lingkungan tempat tinggal seperti apa. Saya masih nantikan, saya masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Saya berharap juga Anda menyimak, mendengarkan di kawasan pulau-pulau terluar, di kawasan timur, barat, utara, terkait dengan akses-akses hal lain atau pelayanan publik yang mungkin Anda rasakan sampai saat ini belum berjalan, atau hal-hal lain terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab bersama atau mungkin menjadi kepentingan orang banyak. Namun sampai saat ini belum ada penyelesaian seperti apa. Silakan Anda bisa bergabung di layanan telepon kita 08225164612 melalui telepon biasa, atau juga Anda bisa bergabung melalui via WhatsApp kita, pesan singkat. Langsung Anda bisa chat saja sama saya di sini. Nanti akan saya bacakan sebagai atensi kami, sebagai saran tanggapan pendapat Anda yang sudah disampaikan bagi kami di Halo RRI edisi pagi ini. Silakan, saya masih nantikan, saya masih menunggu 08225164612. Ya, satu penelpon, satu pesan singkat boleh langsung saja di via WhatsApp kita, layan telepon yang sama, di nomor kita yang sama 08225164612.

Penelpon ya, partisipasi yang sudah hadir dua melalui layan telepon kita, dua yang sudah hadir melalui via WhatsApp kita, ada Bu Yuni, ada Bapak Julius, ada Mansar Kamasan, ada juga Pak Toto dari Darfur. Ini dengan permasalahan yang berbeda-beda ya. Yang dari Darfur, dari Pak Toto, ini terkait dengan lokasi pasar Darfur sebagai akses tempat berjualan, sebagai aktivitas transaksi kita berjual beli makanan-makanan yang kita akan konsumsi, namun lokasi untuk menaruh bahan-bahan makanan di sana sebagian besar belum dalam kondisi yang baik karena masih ditaruh di atas tanah untuk barang-barang dagangan, sementara itu akan kita konsumsi apabila hujan, tergenang dan pecek. Ya, terima kasih juga untuk informasi ini. Kami akan mencoba untuk menghubungi instansi terkait seperti apa solusinya untuk kita bersama, dan juga terkait dengan penerangan lampu jalan dari Sorido Darfur yang sampai saat ini masih membutuhkan penerangan ya untuk aktivitas lalu lintas jalan raya, aktivitas kendaraan yang berlalu lalang di lokasi tersebut. Dan ini sudah pernah disampaikan namun belum ada solusi seperti apa. Terima kasih. Kami berharap juga semoga yang mendengarkan di pagi ini dari pihak-pihak terkait langsung saja bisa memberikan tanggapan atau saran atau berikan respon langsung melalui layan telepon kita yang sama 0822-5163-4612. Ini terkait lampu jalan, terkait dengan lokasi kondisi pasar Darfur, tempat menaruh barang-barang dagangan yang sebagiannya sudah baik namun ada sebagian yang masih dilakukan oleh mama-mama pasar dengan cara menaruh barang jualan di atas tanah. Sementara apabila kondisi hujan, lokasi tersebut tergenang air alias hujan becek. Sementara itu akan kita konsumsi, akan kita gunakan pakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk konsumsi ya. Dan ini untuk safety bagi kesehatan sangat kurang baik. Baik, terima kasih. Dan tadi juga dari Bapak Julius di Samova, ini terkait dengan bak sampah di Samova, tolong dipindahkan ke RTH karena sangat mengganggu sekali. Baik, terima kasih.

Dan yang tadi juga hadir dari Ibu Yuni di Samova, ini terkait dengan tukang parkir ilegal tidak ada karcis yang merupakan anak-anak di bawah umur ya. Apalagi anak-anak usia sekolah yang mana postur tubuh yang lebih kecil dari ukuran kendaraan roda 2 yang diparkirkan. Bahkan yang meresahkan kadang setirnya sudah dikunci stangnya, namun untuk itu stang motor tersebut tetap dipaksakan untuk memutar dan parkir kendaraan ini. Dan ini tentunya dapat meresahkan ya, akan mengganggu ketertiban juga. Nah ini sangat meresahkan karena bisa menyebabkan kerusakan pada motor juga. Nah ini juga untuk tolong pihak terkait bisa menertibkan anak-anak.

yang melaksanakan aktivitas parkir ilegal. Terima kasih untuk Bu Yuni dan Bapak Julius dan semua yang sudah bergabung pagi ini. Nanti kami akan mencoba untuk menampung semua aspirasi, saran, tanggapan, keluhan, kendala, permasalahan yang Anda rasakan yang sudah Anda sampaikan untuk kami di pagi hari ini. Akan di follow up langsung baik melalui penyebaran kami, baik melalui wawancara atau juga melalui dialog langsung yang akan hadir menemani Anda di sepanjang edisi Mei 2026 ini. Ya, terima kasih. Belum ada yang bergabung, langsung saja saya akhiri kebersamaan kita di Halo RRI. Akan kembali jumpa menemani Anda lagi, yang tentunya hadir setiap minggu, Senin dan Jumat. Seperti apa, dan masih banyak lagi ya yang saya rasakan bahwa ini belum semua yang disampaikan. Entahlah, apapun itu Anda nanti bisa kemukakan di acara kita Halo RRI yang akan hadir menemani Anda setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk semua yang bergabung. Selamat pagi, Arwo BB. Salam sehat buat semua. Siawi Kasumasa, kita akhiri saja dan akan kembali menemani Anda di edisi Jumat nanti dengan program acara kita yang sama, Halo RRI.

0: ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
0: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Karena masih menemani Anda di edisi pagi ini 11 Mei 2026. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama Halo RRI dengan 4 partisipasi yang sudah hadir, baik melalui via telepon atau juga melalui pesan singkat ya. Ini dalam permasalahan dan juga kendala yang berbeda-beda yang dialami langsung, seperti apa terkait dengan tukang parkir ilegal, masalah kebersihan, dan juga lampu penerangan jalan ya, menuju Pasar Darfur dan juga Sorido. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut bergabung dalam acara kita Halo RRI edisi pagi ini. Dan nanti akan kembali hadir menyapa menemani Anda pada edisi Jumat di waktu yang sama, tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi juga saya sapa untuk warga Biak di mana saja berada, Bapak Mama, Mas Tarinsa, dorong semua yang masih mendengarkan siaran kami di pagi ini. Dengan segala aktivitas apapun yang Anda laksanakan di hari ini, semoga dapat berjalan lancar dengan cuaca cerah untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Ya, beberapa informasi kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar untuk hari ini. Ya, ini terkait masih dengan antusias dari penggemar Piala Dunia 2026. Nah, di mana Piala Dunia 26 yang akan dihelat saat sebentar lagi di tahun 2026 ini, ternyata Indonesia makin kencang dengan euforia fans yang mengoleksi kartu Panini menjelang Piala Dunia 2026 ini, 2026 seperti apa. Nah, di mana euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa juga di Indonesia menjelang bergulirnya turnamen sepak bola terbesar, bahkan sederet dari para pemain-pemain terbaik juga timnas-timnas Indonesia bakal ikut terlibat dalam pelaksanaan perhelatan pesta Piala Dunia. Dan berbagai media juga sudah mulai menyoroti informasi tersebut seperti apa ya. Dan bahkan pemain-pemain terbaik juga untuk bola sendiri ikut menjadi komentator-komentator terbaik dalam pelaksanaan perhelatan pesta Piala Dunia yang akan digelar sesaat lagi. Nah, ini sejumlah program bertema sepak bola hingga koleksi resmi mulai diperkenalkan ya, untuk menyambut antusiasme dari para penggemar. Bahkan sebulan jelang penyelenggaraan saja, koleksi kartu Panini bertema pesta sepak bola dunia tersebut dengan foto para pemain dan legenda sudah bisa dimiliki. Nah, kartu Panini ini diluncurkan oleh Lay sebagai salah satu sponsor resmi Piala Dunia 2026 ini, 2026. Dan mereka hadir dan memeriahkan ajang bergensi tersebut lewat kemasan edisi khusus hingga koleksi kartu Panini resmi. Nah, di mana pendengar, kemasan spesial tersebut menampilkan beberapa ikon sepak bola dunia, bahkan sejumlah pemain seperti Lionel Messi, David Beckham, hingga Thierry Henry ikut muncul dalam kemasan edisi khusus menyambut Piala Dunia 2026. Selain kemasan edisi spesial, para penggemar sepak bola dunia Indonesia juga berkesempatan mengoleksi kartu tersebut di ajang Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kartu ini bergambarkan para pemain yang dipastikan dapat diprediksi tampil seperti Bukayo Saka alias pemain asal Inggris dan juga Serge Gnabry pemain asal Jerman. Bahkan kartu Panini ini selama ini juga cukup identik dengan atmosfer sepak bola termasuk Piala Dunia. Tradisi mengoleksi kartu pemain dari berbagai negara sudah menjadi bagian dari budaya sepak bola setiap turnamen besar yang berlangsung. Tak hanya menghadirkan program koleksi kartu Panini saja, tetapi sejumlah aktivitas nonton bareng juga mulai disiapkan selama periode Piala Dunia 2026 ini. Program itu juga dirancang untuk menghadirkan suasana pertandingan yang lebih dekat dengan para penggemar sepak bola di Indonesia. Sementara itu juga Said Yusni selaku General Manager Alfamart menyampaikan juga program tersebut diharapkan ikut meramaikan atmosfer Piala Dunia di Indonesia. Menurut dirinya, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola selalu tinggi setiap turnamen besar digelar. Ada juga pengamat sepak bola seperti Justinus Laksana yang juga menambahkan bahwa budaya menonton sepak bola bersama sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Nah, ini kebersamaan, lanjut dia, menjadi hal paling melekat dari tradisi menonton pertandingan sepak bola di Indonesia dengan sebutan nobar nonton bareng. Ya, itu dia informasi yang kami kutip langsung dari kbrnarari.co.id. Masih menemani Anda pada hari pagi ini dengan cuaca cerah. Semoga aktivitas yang Anda laksanakan
dengan segala agenda-agenda aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan lancar terus. Dan memantau siaran kami Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

FIFA Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch dikabarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: 101.
1: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Music.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat pagi, salam sehat bagi semua di mana saja berada. 58 menit menantikan tepat pukul 8 saat ini. Kami sampaikan kembali sesaat tepat pukul 9 kita akan kembali menyimak penyampaian warta berita Pro 3 tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 9 saat ini. Selamat pagi untuk Anda, salam sehat bagi para kar. Selepas warta berita kami akan kembali lagi hadir menyapa dan menemani Anda dan berbagi program-program siaran kami yang terus hadir menemani Anda dalam program Biak Pagi edisi Senin 11 Mei 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.